0: atas. Jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan buat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan gimana dong. Pak, tunggu aja. Pak,
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian

0: mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
0: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
3: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
0: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
6: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
7: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Halo.
4: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian,

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 31 7284.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di pagi hari ini kembali selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda. Di pagi hari ini tetap jaga kesehatan dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, Kota Pontianak kini diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai wilayah sekitar. Nah, berdasarkan pantauan alat pengukur kualitas udara di Kota Pontianak, indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan konsentrasi partikel udara yang tinggi pada malam hingga dini hari. Menurut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, kondisi tersebut dipicu oleh siklus pergerakan udara harian. Pada malam hingga subuh, partikel asap menjadi lebih berat karena faktor cuaca, membuat kualitas udara merosot tajam hingga berstatus tidak sehat sebelum berangsur turun ke kategori sedang pada pagi hari. Menindaklanjuti memburuknya kualitas udara tersebut, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan surat edaran resmi. Mulai hari ini kegiatan belajar mengajar tatap muka bagi siswa tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP yang berada di bawah naungan Pemkab Pontianak ditiadakan sementara dan dialihkan melalui sistem daring dalam jaringan, ujar Edi Kamtono. Nah, pemerintah juga menghimbau anak-anak dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, tercatat ada sebanyak 4.041 titik panas akibat kebakaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.560 titik berada dalam tingkat menengah dan 352 titik dalam tingkat tinggi.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka Langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Sahabat.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoi Si Dodoi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Kapuasulu menggelar gerakan Indonesia Asri Aktif, Sehat, Resik, dan Indah secara serentak. Nah kegiatan tersebut pendengar difokuskan pada aksi gotong royong membersihkan lingkungan serta penghijauan melalui penanaman puluhan bibit pohon buah di 6 zona area Polres Kapuasulu. Sejumlah jenis pohon yang ditanam di antaranya mangga, durian, kelengkeng, dan kratom. Nah, gerakan Indonesia Asri juga dilaksanakan secara serentak di seluruh polsek jajaran Polres Kapuasulu. Beberapa di antara Polsek Putu Sibau Selatan, Polsek Bika, Polsek Jongkong, dan Polsek Silat Hilir. Pelaksanaan kegiatan ditingkatkan Polsek turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Porkopimcam, Koramil, serta pemerintah desa. Selain melakukan penghijauan dan membersihkan lingkungan, Polsek Silat Hilir juga melakukan pengecatan sejumlah fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan indah. Wakapolres Kapuasulu Kompol Muslimin mengatakan gerakan Indonesia Asri diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Nah, menurutnya, tanaman yang telah ditanam harus dirawat secara berkelanjutan agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan. Pohon-pohon yang sudah ditanam harus dirawat dan dijaga sehingga nantinya dapat tumbuh dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program penghijauan yang terus digalakkan secara nasional. Kompol Muslimin berharap semangat gotong royong dalam gerakan Indonesia Asri dapat terus dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pada momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Pini. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan di mana pemerintah kota Pontianak ini memperlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran lahan pada Senin 10 Agustus 2026. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga mengatakan kabut asap mulai dirasakan warga terutama pada malam hingga pagi hari. Berdasarkan pantauan alat pengukur kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kualitas udara pada malam hari sempat berada pada kategori kurang sehat. Nah, kita sudah mulai merasakan, terutama pada malam hari dan pagi hari, kabut asap sudah menyelimuti kota Pontianak. Edi menjelaskan, pada malam hari sekitar pukul 21 hingga 23, kualitas udara berada pada kondisi kurang sehat. Sementara pada pukul 8 pagi, kualitas udara turun ke kategori sedang.

TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan Pemkot Pontianak. Edi menyebut kebijakan pembelajaran daring akan dievaluasi sesuai perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara membaik dan berada pada kategori sedang, kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat kembali dinormalkan.

0: pagi ini.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana di tengah deru kendaraan dan bayang-bayang tiang beton jalan tol, gelak tawa anak-anak terdengar menyelingi riuhnya suasana kota. Bagi warga Tanah Merah, keberadaan Taman Si Pitung menjadi ruang terbuka yang berharga untuk melepas penat dan memberi ruang gerak bagi buah hati mereka. Uni, seorang ibu rumah tangga asal Tanah Merah, rutin membawa anak-anaknya ke taman ini sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Bagi Uni dan warga sekitar, fasilitas seperti perosotan, ayunan, skateboard, hingga arena bermain sepatu roda menjadi hiburan sederhana yang selalu berhasil mengukir senyum di wajah sang buah hati. Meski menjadi oase di tengah pemukiman yang padat, keberadaan taman yang terletak persis di bawah jalur tol ini tidak lepas dari keterbatasan. Uni menuturkan bahwa kondisi taman masih sering berdebu akibat lalu lintas jalan raya dan posisi bangunan tol di atasnya. Ia berharap ruang publik ini mendapat perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, terutama dalam hal penghijauan. Nah, menurutnya penambahan pohon dan tanaman hijau tidak hanya akan membuat suasana taman menjadi lebih asri dan sejuk, tetapi juga dapat membantu mengurangi paparan debu di area bermain. Nah, adapun bagi warga sekitar, Taman Si Pitung bukan sekedar tempat bermain. Taman Si Pitung merupakan ruang interaksi sosial, tempat anak-anak tumbuh bahagia di tengah dinamika perkotaan.

menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sudut Sahanaya, ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Selamat beraktivitas bagi Anda, tetap semangat dan yang pasti tetap menjaga kesehatan. Nah pendengar, di kesempatan pagi hari ini dikatakan bahwa Dr. Zaidul Akbar dalam media sosialnya menjelaskan masa menopause merupakan fase alami yang dialami setiap perempuan dan membutuhkan perhatian terhadap pola hidup yang lebih sehat. Berbagai bahan alami seperti serai, madu, dan jeruk, jeruk nipis sering dimanfaatkan sebagai minuman pendamping untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Nah, serai ini memiliki aroma khas yang memberikan sensasi hangat dan menyegarkan ketika diseduh atau dicampurkan ke dalam minuman. Dipadukan dengan madu dan perasan jeruk nipis, minuman ini dapat menjadi pilihan yang nikmat untuk melengkapi asupan cairan harian. Nah, banyak orang meyakini bahwa ramuan alami tersebut membantu tubuh terasa lebih rileks dan memberikan rasa nyaman dan dalam beraktivitas. Namun, manfaatnya dapat berbeda pada setiap orang dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan maupun pengobatan dari tenaga kesehatan. Nah, untuk membuatnya, serai dapat dipotong kecil-kecil lalu diseduh dengan air hangat sebelum ditambahkan madu dan perasan jeruk nipis sesuai selera. Nah, nikmati dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang dan gaya hidup yang sehat.
1: Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan satu atau dua kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di Sintang pagi ini kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nanti selanjutnya Anda akan ditemani bersama rekan saya Yeptro. Akhirnya pendengar, saya bertugas Herlinda mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Prenggar dan tentunya di Sintang siang ini bersama saya. Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Dan tentunya di Sintang siang ini bersama saya Yiptro temani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari Selasa ini ya, tanggal 11 Agustus 2026. Dan tentunya tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca kita yang saat ini ya, di musim kemarau, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak juga. Dan tentunya jangan lupa menggunakan masker juga ya, biar tetap sehat. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Ya, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinta Mendengar ya, di mana kita di Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman masyarakat yang sangat luas. Dan tentunya perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan di tengah keberagaman tersebut juga kemampuan untuk saling menghargai menjadi salah satu hal penting dalam menjaga hubungan antar masyarakat. Dan sebagai generasi muda tentunya memiliki potensi penting ya dalam menjaga keberagaman tersebut. Dan kita juga tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang membuat komunikasi menjadi semakin mudah, dan informasi mengenai berbagai pandangan dan keyakinan juga dapat ditemukan dalam waktu singkat. Dan kondisi ini juga memberikan kesempatan untuk mengenal keberagaman lebih luas, tetapi sekaligus juga membutuhkan kemampuan untuk menyikapi perbedaan dengan bijak. Ya, moderasi beragama ini menjadi salah satu cara untuk membangun sikap tersebut, dan di mana moderasi beragama juga bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seorang. Ya, moderasi beragama ini lebih berkaitan dengan cara seorang ya menjalankan keyakinan dengan tetap menghormati orang lain yang juga memiliki perbedaan. Dan tentunya ya, ketika kita memahami moderasi beragama, di mana moderasi beragama ini mengajarkan pentingnya mengambil sikap yang seimbang dalam menjalankan kehidupan beragama. Dan juga setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan ajaran agamanya ya, sekaligus juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Dan sikap moderat juga dapat terlihat ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, serta tetap menjaga hubungan baik ya meskipun juga memiliki perbedaan agama. Dan pemahaman seperti ini memang penting ya ditanamkan sejak dini, dan sebagai generasi muda juga kita perlu memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dengan mengenal perbedaan, seorang juga dapat belajar menghargai cara hidup dan keyakinan orang lain.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang ya. Masih dengan pembahasan moderasi beragama dan tentunya kita sebagai generasi muda ya, peran generasi muda dalam menjaga toleransi, di mana kita sebagai generasi muda tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian penting ya dalam membentuk suasana sosial di lingkungan sekitar dan sikap yang bisa ditunjukkan di sekolah, kampus, tempat kerja ataupun lingkungan pertemanan juga dapat mempengaruhi cara orang lain melihat perbedaan. Dan toleransi juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana ya, bisa menghargai teman yang berbeda agama, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah, tidak menjadikan perbedaan ya sebagai bahan ejekan, serta mampu bekerja sama dalam kegiatan sosial. Ini merupakan contoh nyata ya penerapan moderasi beragama. Dan kerjasama juga dalam kegiatan kemasyarakatan juga menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan bersama dan kepedulian terhadap lingkungan, membantu untuk masyarakat yang membutuhkan, hingga menjaga kebersihan lingkungan juga dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa harus melihat latar belakang agama.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

Sampai tua nanti dari miliknya Armes ya. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Cuacanya aduh ini sangat-sangat terik sekali ya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua, apalagi di musim kemarau ya seperti ini, memang harus jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum air putih juga ya. Dan mendengar, sudah di jam 10:52 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya menantikan dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar

di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

0: Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Sepak Bola Internasional, Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ive Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: Ini
2: seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan itu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ke-7

0: Davis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: No, I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

ada mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada

0: macam atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi sportsman. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mama, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinta Perenggar, dan tadi juga telah kita ikuti bersama dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan sudah di jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan zuhur, hari ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Nah, pendengar, sudah di jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Ya, pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Tentunya di Sintang siang ini masih bersama saya Yatra ya, teman Anda. Sudah di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk makan siang ya, sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk makan siang. Dan aduh, cuacanya juga sangat-sangat panas ya. Dan tentunya di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, kita juga perlu lebih memperhatikan kondisi udara di sekitar kita. Dan di mana cuaca yang panas dan kering ya, ini membuat debu serta partikel di udara lebih mudah berterbangan ya, apalagi saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan karena itu pendengar ya, yang bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker juga, terutama ketika berada di jalan ya, kawasan berdebu ataupun saat kualitas udara sedang buruk. Jangan lupa juga ya, perbanyak minum air putih, karena cuaca panas membuat tubuh kita lebih cepat kehilangan cairan. Jadi pastikan juga kebutuhan cairan juga tetap terpenuhi. Dan tentunya kurangi aktivitas di luar ruangan juga jika kondisi udara sedang buruk ya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan bagi Anda juga yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan yang paling penting juga jangan bakar sampah ataupun melakukan pembakaran terbuka ya. Pembakaran justru dapat memperburuk kualitas udara di sekitar kita. Jadi pendengar ya, musim kemarau bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan. Kemanapun pergi jangan lupa pakai masker, banyak minum air putih, jaga kebersihan lingkungan, dan pantau terus juga informasi kualitas udara dari BMKG. Dan tentunya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang dan dengan kondisi cuaca yang saat ini memang pendengar dapat membuat tubuh kita ya menjadi mudah lelah sehingga aktivitas juga ya bisa terhambat juga, bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan juga mental ya. Oleh karena itu memang harus jaga kondisi tubuh saat cuaca panas ya dengan menerapkan beberapa tips tentunya. Dan di mana terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat ya, dan pada kondisi ini tubuh juga akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Dan ya kan, tapi juga bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh kita, maka ini dapat memicu beberapa reaksi yang juga dan juga gejala ya, yang merupakan sakit kepala, kulit bisa merah, dan juga jantung bisa berdebar juga ya. Paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, lelah yang berlebihan, dan juga mual. Dan selain itu pendengar ya, bisa menimbulkan keluhan fisik juga, di mana paparan suhu panas juga dapat mempengaruhi kondisi emosional. Ketika terpapar suhu panas, kita juga bisa menjadi mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung, dan juga stres. Maka dari itu tetap jaga kesehatan ya, supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas. Kita dianjurkan menjaga kesehatan tubuh ya dengan melakukan beberapa cara, yang pastinya cukupi kebutuhan cairan. Ini sangat-sangat penting sekali, dimana minum air putih sebanyak 2 hingga 3 liter per hari. Ini akan membantu tubuh kita ya terhidrasi meski cuaca sedang panas terik. Dan selain itu, selain air putih, kita juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air dan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Dan kita juga disarankan ya membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi, serta yang tinggi gula juga ya. Ya, meski terasa menyegarkan, jika tidak diimbangi juga dengan konsumsi air putih yang cukup, jenis minuman tersebut justru dapat memicu dehidrasi. Dan tentunya selain itu, jangan lupa gunakan tabir surya juga nih. Jadi menggunakan tabir surya atau sunscreen ini menjadi hal yang wajib juga, baik itu saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan ya. Skincare ini akan melindungi kulit kita ya dari bahaya sinar UV yang juga dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Ya, pilih tabir surya dengan SPF minimal 30, oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau jika Anda juga sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Dan tentunya pendengar ya, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Baik pendengar, tips selanjutnya ya, gunakan juga pakaian yang tertutup. Ya, walaupun sudah memakai tabir surya, kita juga tetap perlu ya menggunakan pakaian lengan panjang dan juga celana panjang ya untuk memberikan perlindungan ekstra. Hindari baju berwarna gelap karena warna ini juga bisa menyerap panas dan hanya akan membuat kita semakin kepanasan. Lebih baik juga gunakan pakaian berwarna cerah ya ataupun longgar dan berbahan lembut seperti rayon dan juga katun. Jangan lupa juga pakai topi dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan pelindung mata dan kulit wajah kita ya dari paparan sinar matahari.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Itu tadi satu lagu dari miliknya Fatin. Pendengar, sudah di jam 12 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat, dan tentunya menantikan Warta Berita Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan latihan pasukan pengibaran bendera merah putih. Selain itu, warga juga melakukan pemasangan bendera merah putih dan melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, saat ini para pelajar di Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP. Anak-anak PASKIP tersebut diambil dari dua sekolah utusan, SMA Negeri 1 Kecamatan Ketungau Hulu dan SMK Negeri 1 Ketungau Hulu. Amrisius Murjani menerangkan jumlah anggota pasukan pengibar bendera pada tahun ini sebanyak 10 orang berasal dari pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Anggota PASKIP tersebut dilatih oleh dua orang aparat dari Polsek dan Koramil. Selain itu juga didukung secara maksimal dari Porkopincam Kecamatan Ketungau Hulu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang 17 Agustus 2026. Berdasarkan arahan dari Camat Ketungau Hulu, Leni Mardina, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Ketungau Hulu.
3: Nah, jumlah paskibraka kita pada tahun ini itu 10 orang. Sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Camat Ketungau Hulu, Ibu Leni, bahwa pelaksanaan 17 Agustus dipusatkan di kecamatan, di depan halaman kantor camat.
2: Ia menuturkan untuk kegiatan olahraga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dilakukan di Desa Senaning khusus untuk bola kaki dengan voli. Amrisius Murjani menambahkan untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat semenjak tanggal 1 Agustus 2026 sesuai himbauan pemerintah kecamatan. Untuk kegiatan pesta rakyatnya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 Agustus 2026 dan dilanjutkan usai kegiatan upacara bendera. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang memastikan kualitas beras program bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat telah memenuhi standar. Kepastian tersebut diperoleh setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perum Bulog Cabang Sintang melakukan pemeriksaan di Gudang Bulog Sintang beberapa waktu lalu. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin juga mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari kesiapan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Amin juga menerangkan proses pemeriksaan meliputi kualitas dan kuantitas beras yang akan diterima masyarakat. Hasilnya menunjukkan seluruh stok yang disiapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan pada penyaluran kali ini pemerintah hanya menyalurkan bantuan berupa beras dengan masing-masing penerima bantuan akan memperoleh total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang kembali meluas. Sekitar 10 hektar lahan di wilayah Mengkurai RT 12 Kecamatan Sintang dilaporkan terbakar pada Senin kemarin. Informasi kebakaran disampaikan warga setempat yang melihat kobaran api membakar kawasan lahan. Kondisi di lokasi cukup sulit karena asap sangat pekat sehingga warga kesulitan mendekati titik kebakaran. Upaya penanganan juga terkendala akses menuju lokasi, pihak pemadam kebakaran damkar dan badan penanggulangan bencana BPBD. Telah dihubungi, namun petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke area kebakaran karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan berada di kawasan gambut.
5: Jadi kebakaran lahan di wilayah Mengkurai RT 12 untuk
3: Korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar. Kita tidak bisa masuk ke spot karena sangat pekatnya asap dan api. Sampai saat ini pihak damkar ataupun BPBD sudah kita hubungi, namun kesulitan untuk masuk ke area karena susahnya jalan yang kondisi gambut.
4: Kondisi lahan gambut tersebut membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit, sementara api dikhawatirkan terus merambat ke area lahan lainnya. Warga berharap petugas dapat segera menjangkau titik api dan melakukan pemadaman guna mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 120,5 hektar. Pemadaman telah dilakukan di 10 titik kebakaran, sementara kondisi cuaca panas dan aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkendali menjadi perhatian dalam meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Petugas juga menghadapi kendala dalam penanganan, terutama akses menuju lokasi kebakaran dan keterbatasan sumber air. BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan untuk mencegah meluasnya karhutla.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan ekskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara hybrid Senin 10 Agustus 2026. Rakor dipimpin Menko Polkam RI Camari Caniago dan diikuti BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, serta pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam rakor tersebut, karhutla nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 199.973 hektar dengan 52% terjadi di kawasan hutan. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar hingga Juni 2026, mencapai 28.680 hektar. Pemerintah pusat meminta penanganan hukum diperkuat, sementara Gubernur Kalbar Ria Norsan juga menyatakan akan meninjau ulang aturan daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan maksimal 2 hektar. Keberangkatan 6 siswa menuju Campuran Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nawawi juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang telah membantu memenuhi kebutuhan keberangkatan peserta. Pasalnya keikutsertaan kontingen tahun ini dilaksanakan secara mandiri dari sisi pembiayaan. Dikatakan Nawawi, keberangkatan 6 siswa tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang. Ia berharap capaian tersebut juga menjadi awal untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang dan pengalaman yang diperoleh 6 peserta selama mengikuti Jamnas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pramuka di sekolah dan di Kecamatan Binjai Hulu. Keenam peserta Jamnas 12 SMP Negeri 1 Binjai Hulu diantaranya Gracio Akila Pranaja, Hosea Benedik Pasaribu, Muhammad Dio Elhamdowi, Yudhistira Ozora, Moza Salsabila, dan Theodora Elvarim.
6: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
5: Sementara itu, salah satu peserta Theodora Elvari mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Menurutnya, kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya.
7: Senang sekali sih Kak pastinya.
8: Udah berapa lama persiapannya nih?
7: Sudah dari bulan 6. Yang pastinya sudah siap banget sih Kak. Sudah sangat siap mengikuti Jamnas 2026. Excited banget. Bakal kenalan dari berbagai daerah juga. Bahkan dari luar negara juga.
5: Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kasdam 121 Elemen Awan-Awan Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mewakili Danrem 121 Elemen Awan-Awan Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan pemeriksaan kesiapan operasi Satgas RI Papua Nugini Mobile Yonif 642 Kapuas di Markas Yonif 642 Kapuas Sintang. Kasrem 121 Elemen Awan-Awan Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki juga menegaskan Satuan Yonif 642 Kapuas saat ini siap ditugaskan operasi sebagai Satgas RI Papua Nugini Mobile Wilayah Papua Pegunungan. Demi keberhasilan tugas, Kasrem juga mengingatkan agar di medan penugasan nanti harus selalu siap satu komando dengan tetap mengikuti perintah Komandan Yonif. Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki juga memotivasi para prajurit Yonif 642 Kapuas supaya mampu menjalankan tugas mulia tersebut dengan penuh kebanggaan. Selain itu, agar mereka tidak ragu untuk bertindak dengan tetap mengikuti prosedur sebagai bekal keberhasilan dalam tugas tersebut. Kasrem juga berpesan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan rajin beribadah. Kasrem pada kesempatan tersebut juga mengecek kesiapan personel, kesiapan berbagai material, baik itu senjata maupun perlengkapan lainnya. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Tentunya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik pendengar ya, seperti biasa untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan juga. Tentunya Hiap Pro di sini bersama dengan Intan. Halo, halo Intan. Gimana Intan hari ini? Gimana hari ini?
2: Baik.
0: April gimana April?
2: Iya, halo. Sehat nih April nih.
0: Sehat ya, semangat dong ya kita bertiga. Dan tentunya untuk lagu-lagunya kita ada apa, lagu apa nih April?
2: Nah, lagu-lagunya ini ada dari Iis Dahlia, judulnya Dunia.
0: Okay.
2: Terus Tidak Semua Laki-Laki, Leo Waldi, Meneke Tehe, Manis Manja, Zubaidah, Manzur S, Goyang Bang, Kristina, Satu Jiwa Satu Nyawa, Iyet Bustami, Madu Malam, Megi Z, Yang Ayang dari Irma Darmawangsa.
0: Oke. Jadi ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya di Pro Dangdut dan Good adalah kita. Seperti biasa untuk mengawali kebersamaan kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh

Oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata Oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ya baik pendengar, masih lanjut teman Anda di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Di sini masih bersama saya Yetro,
1: saya April,
2: saya Intan.
0: Oke siap. Jadi kita bertiga ya teman Anda di Pro Dangdut. Dan tentunya kita juga lagi live di TikTok ya RRI Sintang. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung nih April. Langsung aja kita sapa ya.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Bao.
1: Oh iya, Bang Adi di
3: Tanjung Bao. Dengan siapa? Dengan Intan Kak April nih.
1: April.
3: Oh ya, salam kenal sama Intan sama April juga ya, sama
1: iya.
3: Bang Yetro.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Bao ya. Bang Adi mau dengarkan, ya Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dari Maggie Z tadi ada kah?
0: Maggie Z judulnya Madu Malam ya tadi ya.
3: Coba-coba dengar lah Bang Yetro.
0: Oke siap.
3: Lagunya dikirimkan buat kalian bertiga di situ.
0: Oke.
3: Buat spesialnya buat Ibu Bilin di Lempah dan buat yang di Lobok siapa?
0: Pak Jumira.
3: Pak Jumira semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya, diterimalah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Buat kalian bertiga selamat bertugas saja selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung. Dan kita juga lagi live di kanal YouTube-nya TikTok ya RRI Sintang. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga silakan. Kita mau bacain juga nih ada Rizky ya, selamat siang Bang Yeptro katanya, selamat siang. Terus ada Cindy, selamat siang Bang, kita dari Masuka Sintang. Waduh. Salam kenal semuanya ya, selamat siang dari Melawi, dari Asef Suryadi ya. Halo Bang, salam kenal, salam dari Bening ya, ada Nong Minah. Oke. Assalamualaikum, Nanga Ngeri Kabua Sulu hadir, lagunya ngikut aja. Salam kenal buat Abang, ini dari Saina ya nama TikToknya. Terus ada Rizky, oh Rizky ini anaknya Ibu Marta dari Kayu Lapis. Ibu Marta sering gabung nih di Pro Dangdut ya. Terima kasih buat Rizky sudah ikutan bergabung. Nong Minah lagunya ngikut aja katanya. Oke siap. Dan salam kenal semuanya, salam kenal Bang dari Serang, minta diputarkan lagu Setangkai Bunga Padi. Jadi lagunya ini sudah disiapkan, tinggal di request saja ya. Ada siapa ini usernya? Waduh. Oke deh, dengan Abang siapa ya? Ini dengan Yeptro ya. Salam kenal semuanya, selamat siang Bang, selamat siang juga. Ini namanya siapa? Oke baik, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya. Masih kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp. Oke, ada yang mau ikutan kembali bergabung nih Pril? Langsung aja kita sapa ya. Ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Tika, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
4: Mama Alma di Jeta.
1: Oh iya, Mama Alma. Mama Alma gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
1: Kak
4: Bertiga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Lagunya Iis Dahlia ya Bang?
0: Lagunya Iis Dahlia ya?
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Lagunya mau dikirim sama orang Betang di sini Jeta. Biar mereka berjoget-joget.
0: Oke.
4: Sama Amoy, sama Eleman, sama Dina. Terima kasih Bang, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya terima kasih buat Mama Alma ya. Ini Mama Alma salah satu pendengar setia Pro Dangdut nih. Terima kasih sudah kembali bergabung ya. Semoga sehat selalu buat Mama Alma. Dan selanjutnya Pril, ada siapa di sana?
1: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Oh iya, Bu Mandi Penai. Gimana kabarnya?
5: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
1: Baik juga dong pastinya.
5: Syukurlah.
0: Oke, gimana kabarnya Bu Man?
5: Kabarnya baik, Mas Bro.
0: Gimana, udah ngopi belum siang ini?
5: Belum, baru bangun tidur.
0: Cuacanya sangat-sangat panas ya, Bu Man ya.
5: Iya, sangat panas
0: belengkang. Oke, banyak ini enggak lagi musim ikan enggak di sana?
5: Musim-musim, tapi
0: tidak
5: ada ikan sekarang.
0: Tapi
5: tidak
0: ada ikan.
5: Tidak ada ikan. Tapi, airnya kecil untuk air kapuas.
0: Tapi biasanya kalau udah masuki musim kemarau juga banyak ikan ya biasanya ya?
5: Biasanya 3 tahun yang sudah lalu masih banyak. Sekarang ini airnya keruh.
0: Oh, airnya keruh. Oke. Oke, Bu Man mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Apa lagunya?
0: Lagunya yang sudah di request atau yang belum?
5: Yang belum.
0: Ya belum, oke. Lagunya yang belum di request ada Manis Manja, Meniketehe judulnya. Terus ada Zubaida dari Mansur, ada Goyang Bang dari Kristina, Satu Jiwa Satu Nyawa dari Iyad Bustami, Yang Ayang dari Irma Darmawangsa gitu ya.
5: Yang Ketehe itu apa tuh?
0: Meniketehe. Oke, Meniketehe ya dari miliknya Manis Manja.
5: Itu aja.
0: Itu aja.
5: Iya, boleh spesial kan.
0: Oke, spesialnya
5: buat paman Kuma Cendit Kalung Jaya. Buat Ayok ada di Semeluang, sudah dia menitur.
0: Oke.
5: Yuk, selamat siang, Bro.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Boman tadi ya di Penai. Sudah ikutan bergabung. Oke, kita bacakan juga yang sudah ikutan bergabung nih di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Ini selamat siang buat Bang Yetro, Kak Intan dan Kak April. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Zubaidah ya dari Bang Mansur S ya untuk pendengar semua RRI di mana saja berada. Dari Bu Suhartati di Unca Kapuas. Terima kasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya, dan buat Bu Suhartati ya di Unca Kapuas nih. Oke, selanjutnya. Siang Bang Yeptra, apa kabar? Pro Dangdut adalah kita. Lagunya ngikut aja dari Maneng ya di Mempaci. Oke, terima kasih buat Maneng nih ya sudah ikutan bergabung. Oke, selanjutnya selamat siang Bang Yeptra dengan Nabi Martani yang ada di Jalan Kayu Lapis kilometer 64 ya. Lagunya borong habis Bang, yang penting enak didengar buat Bang Yeptra. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, baik. Bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, kita juga masih live nih di TikTok RRI Sintang ya. Anda bisa ikutan request juga. Dan tentunya pendengar, kita nikmati ya beberapa lagu berikut ini. April, Intan, iya. Kita mau dangdutan bareng dulu. Intan, keluarin dong suara emasnya. Intan ini lagi introvert ya.
1: Kurang semangat nih Intan. Mau disemangatin April?
0: Kalau disemangatin Yeptro mau? Enggak mau.
1: Iya, mau yang mana? April atau Bang Yeptro?
0: Oke, baik pendengar, kita mau dangdutan bareng dulu ya di Pro Dangdut pastinya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Ya, baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Ada Intan dan juga ada April. Oke, kita bacain yang sudah bergabung lewat TikTok dulu ya, April. Oke, ini ada Nong Mina nih, katanya salam buat keluargaku di Tertung Mau. Oh, di Tertung Nangamau gitu ya, Bang, dari Nong Mina, semoga sehat selalu. April. Oke, salam kenal Bang dari Serang, minta diputarin lagu Setangkai Bunga Padi. Jadi Setangkai Bunga Padinya belum kita playlist ya. Ada Sintang hadir Bang. Yaduh, username-nya siapa ini? Dengan Bang siapa ya? Katanya ini dengan Yaptera ya. Salam salam siang Bang. Salam siang. Oke, siap. Terus ini Mbah Uti tadi ya, Mamaneng udah kita bacain juga. Selamat siang Bang, salam kenal dari Kutunga Hilir. Ini dari siapa nih namanya? Oke, dulu dengar suaranya aja, sekarang sudah bisa lihat mukanya, lihat wajahnya ya, dari Nathanel. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang, salam buat Kak Herlinda. Kak Selin ya, Kak Selin tadi dinas subuh ya, sudah pulang dia. Selamat sore Bang Yeptro, selamat sore ada Farah ya. Selamat siang Bang, salam kenal dari Kelam Permai, Said Panjang. Ini siapa nih namanya nih, Angking gitu ya namanya ya. Metsina, oh selamat siang kali ya. Oh, di Desa Tebing Raya, salam buat Mak Gilang, lagunya Ikut Aza. Oke, siap. Selamat siang Bang, dari Mama Mika di Sembam, Kecamatan Kutunga Hilir ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Oke, Pril, kita terima dulu di line telepon, ada siapa di sana?
1: Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siapa nama nih?
1: Siapa ya?
2: Aduh, hai, abang yang ganteng itu tak masuk kah?
1: Ada dong. Ini.
2: Apa kabar abang?
0: Kabarnya sehat.
2: Ada cewek. Itu suaranya ada
1: Ada April.
0: Ada April di sini.
2: Siapa nama
0: abang? April sama Intan.
2: Oh, iya. Selamat kenal orang cewek yang dua-dua itu ya.
0: Cewek yang dua-dua.
2: Semoga dia tetap sehat.
0: Oke, siap.
2: Lagunya apa-apa tuh abang yang gantengnya?
0: Lagunya tinggal Meneketehe dari Manis Wanja, Zubaida dari Mansur S, Goyang Bang gitu ya dari Krisina, Satu Jiwa Satu Nyawa dari Iyad Bustami, Yang Ayang dari Irma Dharma Wangsa.
2: Dari Mansur S aja abang.
0: Dari Mansur S?
2: Oh.
0: Oke.
2: Salam abang.
0: Salamnya.
2: Boleh. Buat Abang Adi yang tadi salam sama saya tuh, semoga dia tetap sehat keluarganya. Dengan Abang Andri, udah masuk ke Abang Andri yang ada di SP5 Bitang tuh?
0: Belum masuk.
2: Semoga dia tetap sehat keluarganya. Buat Abang Nitro, semoga sehat keluarganya, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Pak Jumirah tadi ya. Di Lombok. Jauh ini ya, Pril. Oke, selanjutnya Pril.
1: Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
3: Ini orang sudah disebut Pak Jomira tadi, orang Belitang nih.
1: Oh iya, orang Belitang.
3: Iya, tahu namanya kah?
0: Bang Andre.
1: Bang Andre.
0: Gimana kabarnya Bang Andre?
3: Tuhan sehat.
0: Soalnya suara Bang Andri ini agak jauh nih ya di kita.
3: Jauh ya. Kalau Bapak Metro sama siapa tadi?
0: April, ada Intan juga.
2: bagaimana kabarnya?
1: Sehat, baik-baik sehat saja. Ya.
2: Syukurlah.
0: Oke. Okay. Ya, Bang Andre udah ngopi belum nih?
2: Apa, Bang?
0: Sudah ngopi belum siang ini?
2: Bang Andre udah ngopi, Bang.
0: Oh, udah ngopi. Ya,
2: es aja lah.
0: Oke, okay, iya sih, emang sih enaknya minum es. Ya. Ada cuacanya panas sekali ya, nih, Bang Andre. Ya, Bang. Mm-mm. Oke, Bang Andre mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagunya masih ada Rasa Cinta, ada kan?
0: Rasa Cinta, nggak ada lagunya Rasa Cinta.
2: Apa lagunya tadi?
0: Adanya Meneke Tehe dari, gitu ya judulnya, dari Manis Manja, Zubaida dari Mansur S, Goyang Bang dari Kristina, Satu Jiwa Satu Nyawa dari Iyad Bustami, Yang Ayang dari Irma Dharma Wangsa.
2: Satu Jiwa Satu Nyawa aja lah.
0: Satu Jiwa Satu Nyawa.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam siapanya, Bang?
0: Mm-hmm.
2: Buat Pak Jumera tadi ya, semoga sehat selalu dengan keluarganya.
0: Mm-hmm.
2: Apa pekerjaannya lancar, rezeki murah, dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Mm-hmm.
2: Supaya diberi kesehatan dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Buat Bu Bilin di Lempah juga, semoga sehat selalu dengan keluarga besarnya.
0: Hmm.
2: Buat Wanita di Sambas, semoga sehat selalu di sana.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya kasih sama Mama Peggy ya. Udah masuk Mama Peggy?
0: Belum.
2: Semoga dia bisa masuk nanti ya. Udah lama udah dengar suaranya tuh.
0: Iya ini udah lama nih Mama Peggy udah nggak gabung. Ayo dong Mama Peggy kita gabung.
2: Ayolah gabunglah Mama Peggy.
0: Iya.
2: Dengar suaranya aja lah.
0: Mm-mm.
2: Kita nggak bisa tetap muka suaranya kedengaran kan. Berjanda juga ya.
0: Mm-mm.
2: Nggak apa-apa kan jangan marah-marah ya. Nanti kalau marah lu kepua.
0: Oke.
2: Oke.
0: Okay. Itu aja terima Bang Andre. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat siang, menjelang sore, selamat bertugas semuanya.
0: Oke, okay, selamat tugas buat Bang Andre. Oke, okay, terima kasih buat Bang Andre ya di Spauk. Hampir aja lupa kata April. Oke, April, kita ada yang mau dibacain lagi nggak, April, di TikTok, April? Oke, kita mau bacain juga di TikTok. Hai Bang, salam kenal dari Kain Hilir, dari Mira ya. Oke, selamat siang Bang, salam kenal dari Rarai pula ya. Oke, salam kenal Bang dari Spauk ya. Ada Bang Supar. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Bang, mana April sama Intan? Aku mau lihat katanya ada. Oke, habis ini kita ini ya. Oke, selamat siang Bang. SP10 Kumpang bisa hadir. Salam kenal untuk semua pendengar RRI di Sintang. Ada Darmadi ini ya. Siapa nama penyiar ini katanya dengan Yeptro. Oke, dengan Yeptro ya sekarang ya. Oke, baik kita mau dengarkan beberapa lagu berikut ini. Nanti takutnya bosan nih dengar suara kita bertiga. Kita mau dangdut bareng dulu. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ya baik pendengar, masih temani Anda di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Oke, satu penelpon terakhir ya, kita terima, ada siapa di sana? Intan mau terima?
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Lindu dan
1: Pak. Ya. Halo Ibu Bilin.
0: Dengan ya. Bu Bilin di Lempa ya. Gimana kabarnya Bu Bilin?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya.
2: Abang gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
2: Salam ya, sama Abel dan Intan.
0: Oke.
2: Semoga mereka sehat selalu.
0: Amin. Oke, Bu Bilin, lagu kita tinggal dua ini, ada Goyang Bang dari Kristina sama Yang Ayang dari Irma Dharma Wangsa.
2: Pikirin kan
0: Mbak
2: Mengadil
0: dan
2: Tenggung
0: Bawang Sehat juga.
2: Oke.
0: Selamat siang. Aduh, sayang sekali Bu Bilin suaranya ini ya hilang data. Kita tadi Bu Bilin request lagu apa ya? kita nggak sempat ini dengerinnya Bu Bilin, mohon maaf. Tapi nanti kita coba putarin semua ya lagunya ya. Dan terima kasih kembali sekali lagi buat Bu Bilin ya. Dan karena kita juga sudah di penghujung ya.
1: Iya. Sudah habis nih waktu Prodangdutnya.
0: Oke, itu artinya kita harus kalian juga untuk di Prodangdut kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus ya 2026. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon, dan juga tadi yang sudah ikutan bergabung juga lewat
1: TikTok.
0: Oke. Oke, baik. Ya, kita bertiga pamit di Pro Dangdut hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya pastinya. Dan sekaligus siap terus harus pamit juga dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang siang ini ya, dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Dan selanjutnya juga Anda akan ditemani rekan Asri ya, yang akan temani Anda pendengar di Sintang sore ini nanti di jam 15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Muslim taat tak akan kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Sabah. Negeri Sabah merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Sabah. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Sabah menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Sintang sore ini ya. Tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sampai di sini juga kami hadirkan untuk Anda, sudah kami hadirkan dua lagu Islami di sore hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi untuk Anda di kabar sore hari ini, masih bersama saya Asri tentunya. Dan untuk cuaca di Sintang sore hari ini masih panas ya, dan juga masih panas dan sedikit berkabut, ada kabut asapnya ya. Jadi mungkin bagi Anda tetap berhati-hati, waspada juga ya. Bagi yang merokok, mungkin puntung rokoknya jangan sampai dibuang sembarangan. Pastikan ketika membuang puntung rokok benar-benar sudah padam untuk apinya. Kemudian juga mungkin untuk Anda yang membakar sampah juga perlu diperhatikan juga ya. Biasanya kan kalau musim kemarau seperti ini kita biasa bakar sampah di dekat rumah ya. Itu juga menjadi perhatian serius ya, karena memang biasanya di musim kemarau seperti ini angin lumayan kuat gitu ya. Jadi bisa saja nih sampah yang kita bakar terbang kemudian juga merambat ke tempat yang lainnya. Itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Apalagi ya yang mungkin karena sudah memasuki musim berladang juga, bagi yang berladang dengan cara dibakar juga perlu berhati-hati ya. Meskipun di pinggirnya, di sisi-sisinya gitu ya, biasa kan memang sudah dibersihkan benar-benar sampai bersih gitu ya, biar tidak menjalar ke tempat lain. Tapi kita tidak tahu ya, angin biasanya bisa aja nih daun-daunan yang udah dibakar gitu ya terbang kemudian menjalar ke tempat lain. Itu juga menjadi perhatian serius kita bersama. Dan tentunya ya di musim kemarau seperti ini juga kita sudah mulai kesusahan mendapatkan air ya, air bersih. Jadi mungkin untuk penggunaan airnya perlu lebih berhemat lagi ya. Dan karena memang di beberapa daerah ataupun di beberapa tempat sudah sungai sudah ada yang kering begitu ya. Jadi kalau mau untuk mandi, ambil air minum dan lain sebagainya, biasanya memang perlu ke tempat yang jauh lah dari rumah. Jadi tentunya kita juga sama-sama ya menjaga kelestarian hutan kita, dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan kita. Dan mendengar, tetap bersama kami di 102,5 MHz karena masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda.
1: Sintang sore ini,
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https www.bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trilas Panggilan Sidang Nomor 36 Garing PDT Garing G Garing 2026 Garing PN Titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE, alamat dahulu di Jalan M. Nawawi nomor 19 RT 004 RW 002 PAL Nangapino Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi di kabar sore hari ini di mana pemerintah Kabupaten Sintang memastikan kualitas beras program bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat telah memenuhi standar. Kepastian tersebut diperoleh setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama dengan Perum Bulog Cabang Sintang melakukan pemeriksaan ke gudang Bulog Sintang beberapa hari yang lalu. Dan Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Amin menerangkan proses pemeriksaan meliputi kualitas dan juga kuantitas beras yang akan diterima oleh masyarakat. Dan hasilnya menunjukkan seluruh stok yang disiapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan ia juga menjelaskan pada penyaluran kali ini, pemerintah hanya menyalurkan bantuan berupa beras dengan masing-masing penerima bantuan akan memperoleh total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ya baik pendengar, manapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
3: Kami ajak Anda untuk terus bersama kami, kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan pastikan terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Titik kebakaran hutan dan lahan

0: produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya.
1: Bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang
2: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih Kuburaya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendangkalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama, yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Hermawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
4: Ada beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
3: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan kini meningkat menjadi 15 hingga 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Perumda Tirta Raya terus berupaya menjaga pelayanan selama musim kemarau. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan agar distribusi tetap menjangkau seluruh pelanggan. Hermanta melaporkan.
2: Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kalimantan Barat tidak hanya menyediakan sembako bersubsidi. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan mengkonsumsi beragam pangan lokal. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan gelar pangan lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Anita mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat dengan menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Dari 500 paket tersebut, 300 paket berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sedangkan 200 paket lainnya berupa beras kemasan 5 kg dengan total beras yang disediakan mencapai sekitar 2,5 ton.
6: Itu sekitar 2 ton setengah hari ini. Iya, untuk beras. Untuk beras 2 ton setengah. 500 paket. 500 paket. Jadi 300 paket beras bersama minyak dan gula, kemudian 200 paket hanya beras saja yang 1 paketnya 5 kilo.
5: Selain sembako, masyarakat juga dapat menikmati beragam pangan lokal, diantaranya cireng, misago, dan panganan khas Kalimantan Barat lainnya. Sejumlah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran juga dijual dengan harga bersubsidi. Anita menjelaskan gelar pangan lokal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk mendorong konsumsi ubi, jagung, dan keladi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga, salah satunya Pak Inem, warga Siantan Pontianak Utara. Dirinya membeli beras, telur, dan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Gimana Bu kalau untuk harga di sini?
8: Alhamdulillah, saya senang ada kemurahan untuk kita belanja.
7: Kalau di pasaran masih mahal tuh?
8: Masih, tapi alhamdulillah di sini agak kurang lah.
7: Agak kurang?
8: Iya.
7: Jadi beras, gula, minyak, jadi beli
8: telur.
7: Juga beli.
8: Iya.
5: Pak Indem berharap gerakan pangan murah dapat lebih sering digelar karena dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, Anita menegaskan, promosi pangan lokal tidak hanya dilakukan bersamaan dengan GPM, namun akan terus didorong melalui berbagai kegiatan sebagai bagian dari gerakan nasional penganekaragaman konsumsi pangan. Syarusani melaporkan.
2: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada dalam kondisi terkendali berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara ISPU. Meski parameter PM2,5 tercatat pada level sedang, kondisi ini menunjukkan udara di Sanggau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU. Pemantauan sementara masih mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS di Skado Hilir sebagai stasiun terdekat yang digunakan untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paolo Rossi P. Antang Obo, menyatakan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55 yang menempatkan kualitas udara pada level sedang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara masih dalam batas aman. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara, terutama di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan.
10: Kualitas udara Kabupaten Sanggau ya, dalam arti hari ini, jadi menurut data ISPU, yaitu data dari yang kita ambil dari stasiun AKMS ya, yang berada yang terdekat dengan kita, untuk sementara kita menggunakan AKMS stasiun dari Skadau ya, Skadau Hilir, yaitu ISPU-nya menandakan bahwa kualitas udara kita di PM2,5 ya, itu sedang di parameter sedang kualitas udaranya, jadi kita sedang berada di level sedang, PM2,5 di angka 55.
9: Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kondisi udara saat ini belum berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan secara umum. Namun masyarakat diminta tetap menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Tri Putri melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan latihan pasukan pengibar bendera merah putih. Selain itu, warga melakukan pemasangan bendera merah putih dan melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, saat ini para pelajar di Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP. Anak-anak PASKIP tersebut diambil dari dua sekolah utusan, SMA Negeri 1 Kecamatan Ketungau Hulu dan SMK Negeri 1 Ketungau Hulu. Amrisius Murjani menerangkan jumlah anggota pasukan pengibar bendera pada tahun ini sebanyak 10 orang berasal dari pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Anggota PASKIP tersebut dilatih oleh dua orang aparat dari Polsek dan Koramil. Selain itu juga didukung secara maksimal dari Porkopincam Kecamatan Ketungau Hulu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang 17 Agustus 2026. Berdasarkan arahan dari Camat Ketungau Hulu, Leni Mardina, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Ketungau Hulu.
12: Nah, jumlah PASKIBRAKA kita pada tahun ini itu 10 orang. Sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Camat Ketungau Hulu, Ibu Leni, bahwa pelaksanaan 17 Agustus dipusatkan di kecamatan, di depan halaman kantor camat.
11: Ia menuturkan untuk kegiatan olahraga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dilakukan di Desa Senaning khusus untuk bola kaki dengan voli. Amrisius Murjani menambahkan untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat semenjak tanggal 1 Agustus 2026 sesuai himbauan pemerintah kecamatan. Untuk kegiatan pesta rakyatnya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 Agustus 2026 dan dilanjutkan usai kegiatan upacara bendera. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang kembali meluas. Sekitar 10 hektar lahan di wilayah Mengkurai RT 12 Kecamatan Sintang dilaporkan terbakar pada Senin kemarin. Informasi kebakaran disampaikan warga setempat yang melihat kobaran api membakar kawasan lahan. Kondisi di lokasi cukup sulit karena asap sangat pekat sehingga warga kesulitan mendekati titik kebakaran. Upaya penanganan juga terkendala akses menuju lokasi, pihak pemadam kebakaran, damkar, dan badan penanggulangan bencana BPBD. Telah dihubungi, namun petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke area kebakaran karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan berada di kawasan gambut.
14: Jadi kebakaran lahan di wilayah Mengkurai, RT 12. Untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar. Kita tidak bisa masuk ke spot karena sangat pekatnya asap dan api. Sampai saat ini pihak damkar ataupun BPBD sudah kita hubungi, namun kesulitan untuk masuk ke area karena susahnya jalan yang kondisi gambut.
13: Kondisi lahan gambut tersebut membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit, sementara api dikhawatirkan terus merambat ke area lahan lainnya. Warga berharap petugas dapat segera menjangkau titik api dan melakukan pemadaman guna mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berikut laporan selengkapnya.
15: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nawawi juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang telah membantu memenuhi kebutuhan keberangkatan peserta. Pasalnya keikutsertaan kontingen tahun ini dilaksanakan secara mandiri dari sisi pembiayaan. Dikatakan Nawawi, keberangkatan 6 siswa tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang. Ia berharap capaian tersebut juga menjadi awal untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang dan pengalaman yang diperoleh 6 peserta selama mengikuti Jamnas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pramuka di sekolah dan di Kecamatan Binjai Hulu. Keenam peserta Jamnas 12 SMP Negeri 1 Binjai Hulu diantaranya Gracio Akila Pranaja, Hosea Benedik Pasaribu, Muhammad Dio Elhamdowi, Yudhistira Ozora, Moza Salsabila, dan Theodora Elfarim.
16: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
15: Sementara itu, salah satu peserta Theodora Elvari mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Menurutnya, kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya.
17: Senang sekali sih Kak pastinya.
18: Udah berapa lama persiapannya nih?
17: Sudah dari bulan 6. Yang pastinya sudah siap banget sih Kak. Sudah sangat siap mengikuti Jamnas 2026. Excited banget. Bakal kenalan dari berbagai daerah juga, bahkan dari luar negara juga.
15: Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan Indra Sita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadu Pontianak, dan sore ini kami bersama perakirawan BMKG Reni. Silakan Reni.
20: Ya, terima kasih rekan Budiman Taher di studio, dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 12 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 726 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang bertambah. Kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berbentar mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum, Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak. Waalaikumsalam, Sandi.
5: Aden. Lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
6: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena hanya itu yang papar.
5: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
7: Demikian drama radio.
5: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
6: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
5: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
6: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
5: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: tas berondok-berondok yang dah berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Ya, mendengar informasi di sore hari ini yaitu tentang jerebu, dan kita juga ingin mengenali penyebab dan juga dampaknya bagi kesehatan ya. Dan mendengar, jerebu merupakan kondisi ketika udara dipenuhi partikel kecil ya, seperti asap, debu dan juga polutan, sehingga jarak pandang menjadi berkurang dan juga tentunya udara terlihat seperti berkabut. Nah, istilah jerebu banyak digunakan di kawasan Asia Tenggara, terutama ketika terjadi peningkatan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan kondisi ini tentunya perlu diwaspadai, terutama saat musim kemarau ya, ketika cuaca cenderung panas dan juga kering. Nah, mendengar, dari mana jerebu itu berasal ya? Kalau kita melihat, jerebu ini dapat berasal dari berbagai sumber nih, seperti kebakaran hutan dan lahan ya, kemudian juga pembakaran terbuka, kemudian asap kendaraan serta aktivitas industri. Nah, saat kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam skala besar, asap dapat terbawa angin hingga ke wilayah yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Kemudian salah satu komponen yang perlu diwaspadai dalam jerebu adalah partikel halus ya. Nah, ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Nah, paparan udara dengan konsentrasi partikel tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Nah, ini terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga orang yang memiliki penyakit pernapasan. Selain itu juga, jerebu tidak hanya membuat udara berbau asap ya, tetapi kondisi ini juga dapat menyebabkan mata jadi terasa perih, kemudian juga tenggorokan kering ya, batuk, sesak, serta mengurangi jarak pandang. Jika kualitas udara memburuk, aktivitas masyarakat di luar ruangan juga mungkin sebaiknya dikurangi begitu ya. Kemudian juga ketika jerebu terjadi, masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara sedang buruk. Mungkin Anda bisa menggunakan masker ya, yang sesuai ketika harus berada di luar, ataupun juga tutup pintu dan jendela jika memang udara di luar udah dipenuhi asap ya. Serta mungkin Anda juga harus berbanyak minum air putih nih ya. Nah, kelompok rentan sebaiknya mendapatkan perhatian lebih ya, dan juga menghindari paparan asap selama mungkin. Dan jerebu berbeda dengan kabut yang terbentuk secara alami ya, akibat kondisi udara lembab. Nah, jerebu berkaitan dengan keberadaan partikel dan polutan di udara sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Nah, karena itu ketika di Kabupaten Sintang dan wilayah Kalimantan mengalami kemarau panjang ya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan serta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Nah, mendengar ya, jerebu bukan hanya persoalan jarak pandang atau udara yang terlihat berkabut. Kondisi ini merupakan pengingat bahwa kualitas udara ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan juga kondisi lingkungan. Nah, menjaga hutan, mencegah kebakaran lahan, dan menghindari pembakaran terbuka menjadi tanggung jawab kita bersama.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu

0: online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta kurang dengar Anda, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Dan narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk koperasi Koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Jumat 31 Juli 2026, penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak 1998. Jadi informasi yang mengatakan bahwa penggusuran lahan untuk koperasi Desa Merah Putih itu dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya baik, mendengar informasi di kabar sore hari ini yang berikutnya ya tentang berbelanja online. Ya, jadi kita akan hadirkan untuk Anda tips aman dan bijak belanja online. Nah, itu biasanya dilakukan para ibu-ibu, cewek-cewek ya. Biasanya ya belanja online semakin banyak memang digunakan karena menawarkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan begitu ya, tanpa harus datang langsung ke toko. Nah, namun kemudahan tersebut juga tetap perlu diimbangi dengan sikap teliti agar konsumen tidak salah memilih produk ataupun juga mengalami kerugian. Nah, pendengar, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dengan cara memeriksa spesifikasi barang ya sebelum melakukan pembelian. Konsumen sebaiknya melihat informasi mengenai bahan, kemudian ukuran, kualitas dan juga fungsi produk agar barang yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang tidak kalah penting adalah dengan cara membaca testimoni dan juga ulasan dari pembeli sebelumnya atau pembeli lain. Ini juga menjadi langkah yang tidak boleh Anda lewatkan ya, karena ulasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas barang, kemudian juga kesesuaian produk dan juga deskripsi serta pelayanan yang diberikan oleh toko. Nah, mendengar, belanja online sesuai kebutuhan juga penting dilakukan agar konsumen tidak membeli barang secara berlebihan, dan kemudahan dalam mengakses berbagai produk dan juga promo ya terkadang membuat seseorang tertarik untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Selain itu, penggunaan fitur pay later ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang ya, karena memang fasilitas tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban membayar di kemudian hari. Jadi sebaiknya konsumen tidak menggunakan pay later untuk membeli barang yang tidak penting, terutama jika memang belum memiliki kemampuan untuk melunasi tagihannya. Nah, pendengar, memilih produk dan juga toko resmi atau penjual terpercaya dapat membantu Anda mengurangi risiko mendapatkan barang palsu maupun juga mengalami penipuan. Konsumen sebaiknya tidak mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah dan juga tentunya harus memastikan transaksi dilakukan melalui kanal pembayaran yang resmi. Promo dan voucher diskon ini juga dapat Anda manfaatkan untuk menghemat pengeluaran selama digunakan secara bijak. Konsumen sebaiknya tetap berpegang pada kebutuhan dan tidak menjadikan promo sebagai alasan untuk membeli barang secara berlebihan. Dan selain itu, Anda juga perlu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang dapat terjadi dalam transaksi online. Jadi jangan memberikan data pribadi seperti KTP, kata sandi maupun juga kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal ya, dan juga tentunya harus selalu periksa kembali informasi sebelum melakukan transaksi. Dan mendengar, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan tentunya tetap bersama kami karena rangkaian hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk sini.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, Tan, sana kita duduk. Yaudahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun
2: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu akan kami hadirkan terlebih dahulu kurang dengar Anda lagu Islami. Dan tentunya untuk Anda tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Umar bin Khattab.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya baik mendengar, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Firaun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wayasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, "Seandainya aku lakukan demikian dan demikian." Akan tetapi hendaklah kau katakan, "Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi." Karena perkataan "lau" atau "seandainya" dapat membuat pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Dan selanjutnya kabar sore akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317

0: kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang ini mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 120,5 hektar dan pemadaman juga telah dilakukan di 10 titik kebakaran. Sementara kondisi cuaca panas dan aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkendali masih menjadi perhatian dalam meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Petugas juga menghadapi berbagai kendala dalam penanganan, ya, terutama akses menuju lokasi kebakaran dan juga keterbatasan sumber air. Dan di sini BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan untuk mencegah meluasnya karhutla.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: adalah salah satu fenomena alam yang sangat menarik perhatian. Selain karena warnanya yang cantik, juga karena kemunculannya yang biasanya tidak bisa diprediksi secara langsung oleh manusia. Yang bisa kita prediksi hanyalah bahwa pelangi akan muncul terutama pada saat matahari kembali bersinar, tepat setelah hujan turun. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, pelangi akan tampak jika dilihat dari sudut tertentu. Sebenarnya, warna-warna pada pelangi terdiri dari berbagai macam warna yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pada dasarnya, urutan warna pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam tubuh manusia, warna berperan sebagai penyeimbang sel untuk penyembuhan. Artinya, kita membutuhkan warna-warna tertentu untuk hidup harmonis. Setiap warna dalam pelangi memiliki peran dalam tubuh. Cahaya dan warna merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang peka terhadap mata manusia dan juga merupakan bagian dari spektrum energi yang memfasilitasi kelangsungan hidup setiap makhluk di planet ini. Warna merah melambangkan keberanian, maka dari itu bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Warna jingga melambangkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan. Kuning melambangkan keceriaan dan sukacita. Hijau melambangkan kesuburan tanah dan tanaman. Warna biru melambangkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Nila adalah warna yang melambangkan makna kesederhanaan, sedangkan warna ungu melambangkan kemewahan.
1: Bit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih di 102,5 MHz ya. Dan pendengar, Anda pasti pernah mengalami gejala susah berkonsentrasi karena mengalami seperti mata kunang-kunang ya, yang mengganggu beragam aktivitas harian. Nah, ketahuilah jika sensasi melihat kelihatan cahaya atau bintik-bintik terang yang bergerak sering disebut sebagai mata kunang-kunang. Nah, pada kebanyakan orang, mata berkunang-kunang atau dalam istilah medis ya, ini biasa dikenal sebagai fotopsia yang hilang dengan sendirinya. Nah, tapi ini merupakan sebuah gejala yang memang menunjukkan adanya masalah penglihatan atau gejala penyakit lainnya. Nah, tentunya penting untuk memahami penyebab dan juga tips untuk mengatasinya. Yang pertama adalah, langkah yang pertama yang bisa Anda coba adalah dengan mengistirahatkan mata Anda. Nah, jika Anda merasa mata kunang-kunang muncul akibat kelelahan atau terlalu lama menatap layar, berikan waktu untuk mata Anda beristirahat. Jadi pejamkan mata Anda sebentar atau alihkan pandangan ke objek yang lebih jauh. Nah, cara ini cukup efektif untuk mengistirahatkan mata Anda. Kemudian Anda juga harus memperhatikan pola kemunculan ya. Jadi catat kapan dan bagaimana mata kunang-kunang tersebut muncul gitu ya. Jadi apakah bersamaan dengan sakit kepala atau saat Anda berdiri atau setelah aktivitas tertentu. Nah, informasi ini tentunya akan sangat membantu dokter jika Anda perlu untuk berkonsultasi. Selanjutnya, hindari menggosok mata terlalu keras. Nah, tekanan pada mata bisa memicu sensasi kelihatan ya. Jika mata terasa gatal atau lelah, coba kompres dingin atau gunakan tetes mata yang melembabkan. Dan yang terakhir adalah hidrasi yang cukup. Jadi pastikan Anda minum air yang cukup sepanjang hari. Dehidrasi juga dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan juga penglihatan. Nah, jika mata berkunang-kunang disebabkan oleh hipotensi ortostatik ya, jadi maka Anda harus berdiri atau bangkit dari posisi duduk maupun berbaring dengan perlahan untuk menghindari penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Namun jika mata berkunang-kunang disebabkan oleh aura migran, maka Anda perlu menghindari pemicunya seperti makanan tertentu, cahaya terang, atau stres yang dapat memicu serangan migran. Dan selain itu pendengar, Anda juga perlu mengkonsumsi makanan bergizi ya, seperti sayur dan juga buah-buahan untuk menjaga kesehatan mata dan juga mengurangi risiko berkunang-kunang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau udah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar loh, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?
2: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Hanya

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau

0: suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
1: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
2: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus udara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
0: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207 Rp1.166.041 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271,000 dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
0: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271,500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308,500.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 tidak ada bukti dan dasar.
6: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of the Development Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Nia Rabduli Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya. Melalui

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, di pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Katolik bersama dengan narasumber kita ada Edison Sianturi dengan tema melepaskan dari keterikatan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Salam, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Edison Sianturi. Saya dari BPK, PKK, Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Sintang. Kita bertemu pada malam hari ini dalam acara siaran Mutiara Malam Katolik. Apa kabarnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih. Semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Kini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan pada malam hari ini. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau selalu mencintai kami dan tidak meninggalkan kami. Meskipun banyak tawaran duniawi yang membuat kami berpaling darimu, saat ini kami akan mendengarkan sabdamu dan mau merenungkannya. Semoga lewat sabdamu ini, iman kami semakin teguh serta tidak akan menjauh darimu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI Pos 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia, sabda Tuhan yang kita dengar pada malam ini menggambarkan bahwa pintu kerajaan Allah begitu sempit bagaikan lubang jarum. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dikatakan oleh Yesus dalam bacaan tadi, Injil tadi, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita mendengarkan kilas balik sedikit tentang pada zaman Tuhan Yesus, kira-kira kurang lebih abad 30 Masehi, di kota Yerusalem itu terdapat pintu darurat, modelnya itu seperti lorong memanjang, dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya, bila mana pintu gerbang utama itu telah ditutup, mungkin sudah malam atau pada sore hari, ditutup pada sore hari, maka pintu darurat ini yang model seperti lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk kota Yerusalem. Karena pintu ini cukup sempit dan rendah, maka bagi seekor unta, seluruh barang-barang yang ada dalam, yang diikatkan pada tubuh unta itu harus diturunkan, harus dilepaskan dari tubuh unta itu, yang barang-barang yang ada dalam tubuh unta tersebut, yang diikatkan barang-barangnya pada hewan tersebut. Saat unta tersebut ditarik oleh tuannya masuk dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap, ketika ditarik dia ke dalam, hampir tak ada masalah. Sebab unta itu tergolong hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Dan ketika para murid mendengar tentang ini dari Tuhan Yesus, para murid itu gempar. Mendengar hal ini, mereka menjadi semakin gempar dan berkata kepada seorang kepada yang lain, jika demikian, siapa yang akan diselamatkan? Kata mereka, kata para murid. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi, bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Pendengar RRI Pos 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia, kehidupan kekal adalah kehidupan yang akan dialami setiap orang. Kehidupan yang akan dijalani setelah kematian. Orang masuk dalam kerajaan Allah yang melewati pintu yang sempit, yang menjadi pertanyaan orang kaya itu tersebut dalam perikop ini kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan kepada orang kaya itu, engkau telah mengetahui segala perintah Allah. jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang kaya itu berkata kepada Yesus bahwa semuanya itu sudah dilakukan, sudah dituruti ia sejak masa mudanya. Demikian luar biasanya orang kaya ya, orang kaya ini. Injil Markus mencatat bahwa orang kaya itu seorang yang taat, seorang yang saleh. Namun di hadapan Yesus masih ada yang kurang, sehingga Yesus memintanya untuk menjual dan membagikan harta miliknya. Permintaan itu jelas membuatnya berduka. Ia pergi dengan hati yang sedih. Dari kisah ini, Yesus memperlihatkan betapa sukarnya orang kaya dan taat itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena keterikatan yang kuat akan hartanya yang banyak, sehingga bagi dia jelas tidak mungkin menjual segala harta miliknya dan memberikan hasilnya untuk orang-orang miskin. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia, Yesus tidak bermaksud melarang kita memiliki harta atau menjadi kaya, tetapi mengingatkan kita untuk tidak terlalu melekat pada harta itu. Dan yang lebih lagi, ketika itu harta itu menjadi kita menjadi suatu keterikatan akan harta itu. Penolakan orang kaya itu untuk menjual hartanya memperlihatkan bahwa ia telah menyandarkan hidupnya pada hartanya. Ia telah menjadikan hartanya itu sebagai berhala. Ternyata kekayaan telah menguasainya untuk jatuh pada kebinasaan. Umat Katolik yang berbahagia, uang dan harta adalah sarana, memang sarana untuk kebahagiaan untuk semua orang. Dan harta itu adalah rahmat dari Tuhan. Seharusnya semakin seseorang memiliki banyak uang, semakin bebaslah ia melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Namun seringkali kekayaan membuat orang lupa dan merasa tidak memerlukan Allah. Haus akan harta dapat menggantikan kehausan akan kebenaran. Di sini Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, atau bahwa tiap orang harus melepaskan kekayaannya untuk dapat mencapai kerajaan surga. Namun hendaknya tiap orang mau menyadari kebutuhannya akan Allah yang menjadi nilai utama hidup kekal. Adalah hidup, adalah iman dan penyerahan total kepada Allah. Bukan orang kaya saja yang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita orang sederhana atau miskin, tetapi begitu mencintai diri sendiri dan tidak peduli dengan sama, kita juga sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidaklah demikian bagi Allah. Tuhan bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang mahal. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, umat Katolik yang berbahagia, hanya Yesuslah yang dapat membayar harga itu. Hidup kekal hanya bisa kita terima dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Mengikuti Yesus tanpa syarat, juga berani melepaskan segalanya tanpa syarat. Apa yang terjadi pada orang kaya dalam Injil ini kira juga menjadi pengalaman kita. Sering dengan penuh semangat yang menggembu-menggebu kita mengikut Yesus dan menyebut diri kita itu sebagai murid-muridnya. Namun ketika diminta untuk meninggalkan kesenangan atau hobi dan untuk membagikan milik kita kepada sesama, sering kita begitu sulit untuk meninggalkan atau melepaskannya, dan malah lebih kita menjadi kurang peduli dengan sesama. Kita diajak untuk memahami bahwa tidak satu pun manusia beroleh keselamatan dan hidup kekal melalui perbuatan baik yang dilakukannya. Hidup kekal adalah anugerah dari Allah sendiri. Sebagai orang percaya pada keselamatan dari Tuhan, kita diminta untuk menunjukkan iman itu melalui perbuatan kita. Ketika kita menghadapi persoalan berat, atau ketika kita berlimpah berkat, berlimpah harta, kita tetap mengingat Tuhan sebagai pemilik daripada kehidupan ini. Dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan terus diperbaharui, baik di dalam iman, baik di dalam pengharapan, baik di dalam kasih. Dengan mengandalkan hidup di dalam Tuhan, kita mampu merespon segala hal yang terjadi dengan iman. Kita diajak mampu merespon segala sesuatu itu hal yang terjadi dengan iman. Kemurahan Tuhan ada dalam diri kita, menguatkan langkah kita menuju hidup kekal yang dijanjikan. Amin. Demikian siaran Mutiara Malam Katolik pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa dikuatkan oleh pendengaran sabda Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkaulah Allah kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Juga pada malam ini, kami juga sudah mendengarkan sabdamu melalui siaran Mutiara Malam Katolik ini. Semoga sabdamu yang kami dengar itu menguatkan kami dan dapat kami lakukan karena pertolonganmu. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu, untuk pertemuan kami pada malam hari ini, dan kami akan menutup pertemuan kami malam hari ini. Dan semoga juga istirahat kami pada malam hari ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh kasihmu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan dengan berakhirnya Mutiara Malam Agama Katolik, maka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang malam ini rekan saya Dewi Suryati akan menemani Anda. Dan nantinya juga akan diawali dengan drama radio dan juga ragam budaya. Dan mendengar akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, seorang yang punya iri hati hidupnya tidak akan bahagia selamanya. Itu yang saya baca hari ini ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, gimana pun Anda berada. Saya Desri Hati akan bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Program acara bisa Anda ikuti pendengar di hari ini.

0: Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 ya. Tetap berhati-hati pendengar untuk Anda, jangan biarkan anak Anda main sendirian atau main sama temannya gitu ya di pasir sungai. Kemudian juga jika harus keluar sebaiknya menggunakan masker ya. Kemudian juga kalau nggak ada keperluan sebaiknya di rumah saja. Ya pendengar, kita akan awali kebersamaan kita dengan drama radio dan nanti juga akan kami hadirkan ragam budaya Kanayan. Tetaplah bersama kami.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: tuh ibu lihat, anak itu kok dari tadi nengokin kita terus?
1: Yang mana? Kan banyak orang itu.
0: Yang pakai baju hitam itu loh, Bu. Kayaknya dia itu lapar sekali, Bu. Ngeliatin kita terus dari tadi.
1: Ya udah, panggil aja suruh kemari. Sini, Nak, mau makan apa kamu?
0: Iya, Dek. Adek mau makan apa?
2: Nasi bungkus.
1: Enggak mau makan di sini, Nak.
2: Dibawa pulang aja.
0: Udah, Bu. Kasih aja dia, Bu.
1: Tunggu sebentar ya, Nak.
0: Dek, lain kali kalau lapar makan kesini aja ya.
1: Ini, Nak, kalau kurang kesini lagi ya.
2: Makasih, Ibu dan Abang. Anta mau pulang dulu ya.
1: Angga, siapa tadi namanya?
0: Kalau Angga nggak salah dengar sih, katanya Anta mau pulang dulu. Berarti namanya Anta, Bu.
1: Iya benar. Nanti kalau ada dia lagi, langsung ajak aja dia ke sini.
0: Siap, Bu. Semoga dengan berbagi, warung makan kita ini tambah berkah ya, Bu. Amin.
1: Amin.

0: Dari mana aja kamu, nak?
1: Ini bunda, Anta bawa makanan untuk bunda.
0: Hah? Dari mana kamu dapat uangnya, nak?
1: Dikasih orang, bunda, di pasar.
0: Tapi Anta bukan mencuri kan, nak?
1: Anda, bunda, kan mencuri dilarang sama Allah. Nanti Allah marah kan, bun?
0: Pintar kamu, nak. Kamu harus selalu ingat ya sama orang yang baik sama kamu sampai kapanpun.
1: Iya, bunda.

0: Wali dari Ibu Sinta ya? Silahkan menuju bagian administrasi dulu, Pak.
1: Baik, suster.
2: Ini, Pak, yang harus dibayarkan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Allah, sembuhkanlah ibuku. Permudahkanlah aku mencari dana untuk operasi ibuku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, rumah makan kami, bahkan rumah kami pun sudah aku jual untuk berobat ibu. Rumah pun sudah aku tempeli dengan tulisan rumah ini dijual untuk berobat ibu. Ya Allah, padahal rumah makan itu satu-satunya tempat berpuluh-puluh tahun kami di sana mencari rezeki. Hari ini ibu tiba-tiba jatuh dan koma, ya Allah. Kemana lagi aku harus mencari uang untuk operasi ibuku, ya Allah. Bantulah hambamu ini, ya Allah. Ya ampun, ibu. Maaf ya, Bu. Aku hanya bisa mengeluh. Padahal ibu tidak pernah mengajari aku mengeluh. Maafkan Angga, Bu. Ya udah, aku ke ibu lagi. Nanti sore aku mau coba minjam ke kantor deh. Semoga aja dapat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, buka mata, Bu. Angga selalu bersama ibu setiap hari. Nanti kita jualan lagi ya, Bu. Nanti kita berbagi lagi. Angga suka lihat senyum ibu saat ibu berbagi makanan pada yang membutuhkan, Bu. Bu, bangun, Bu. Angga sendirian di dunia ini, Bu. Ibu jangan tinggalkan Angga, Bu. Bu, buka matanya, Bu. Angga sayang ibu. Angga gak mau ibu kenapa-napa. Angga gak mau ditinggalin ibu, Bu. Iya, silahkan masuk.
0: Permisi, Pak. Ini kwitansinya.
1: Kwitansi apa, suster?
0: Kwitansi pembayaran semuanya, Pak.
1: Lunas. Siapa, ya Allah, ya Rabbi? Siapa yang melunasinya, suster?
0: Oh iya, Pak. Ini ada surat juga untuk Bapak.
3: Dari 22 tahun silam, saya masih ingat sebungkus nasi yang abang dan ibu berikan ke saya. Dari sana saya mengetahui senyum ibu yang begitu tulus membantu saya dan semua orang. Abang tidak segan membawa saya ke rumah makan abang. Walau pakaian saya compang-camping, dekil, dan banyak ingusnya waktu itu. Bahkan ibu abang pun menyelipkan uang di bungkusan nasi tersebut. Kebaikan abang dan ibu tidak pernah saya lupakan. Ini hanya sepercik dari kebaikan ibu dan abang. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan kebaikan ibu dan abang waktu itu. Sayalah anak perempuan yang dikasih nasi bungkus waktu itu di tengah rintik hujan. Dianta Parhin Ar-Rahman.
1: Ya Allah, alhamdulillah, syukurilah ya Allah. Suster, di mana orangnya yang membayar semua biaya rumah sakit ibuku, Sus? Saya mau berterima kasih dan bertemu dengannya, Sus.
0: Tadi sih saya lihat beliau mau pulang, Pak.
1: Oh iya, kalau begitu saya titip ibu saya sebentar ya, Sus. Saya mau segera ke parkiran. Semoga aja masih bisa bertemu dengan orangnya. Permisi, Sus.

0: Yang mana ya? Aku panggil ajalah namanya. Yang melirik berarti dia orangnya.
1: Anta! Anta! Nah, Masya Allah, itu dia. Anta, kamu?
2: Iya, Bang. Anta yang dikasih nasi bungkus sama abang dan ibu waktu itu.
1: Terima kasih banyak, Anta. Kamu sudah melunasi biaya rumah sakit ibuku. Terima kasih, Anta. Terima kasih.
2: Bukan apa-apa. Berkat nasi bungkus itu, ibu saya bisa menikmati makan terenaknya sebelum meninggal. Ibu sangat berterima kasih kepada abang dan ibu. Maaf, waktu itu tidak sempat berterima kasih, Bang.
1: Anta, namamu seindah budimu. Terima kasih abang ucapkan sekali lagi, Anta. Terima kasih, Anta. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu.
2: Suami Anta, dokter di rumah sakit ini. Beliau akan merawat ibu abang hingga beliau sembuh. Dan saya akan sering ke sini.
1: Ya Allah. Ya Allah, maha besarmu, ya Allah. Allahu ya Rabbi. Anta, terima kasih, Anta.
3: Sepercik kebaikan yang dianggap tak seberapa, belum tentu bagi yang lainnya. Demikian Sebungkus Nasi, sebuah drama radio dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati. Sutradara Ati Yulianti. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Drama ini dimainkan oleh Yusrin sebagai Ibu Angga. Angga diperankan Riko. Anta kecil diperankan Dianta Fahrin Arrahman. Anta besar diperankan Sabina Desiana. Ibu Anta diperankan Akil. Suster diperankan Dinda. Bagian administrasi diperankan Hasan. Dan narator Widya.
4: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
5: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Relas panggilan sidang kedua nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
8: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini. Kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
10: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang di malam hari ini, Ragam Budaya Kenayan ya. Kita akan ini maknanya apa, makan-makan atau enggak tahu nih ya. Kita ditanyain aja apakah beneran makan-makan atau seperti apa ya. Nah ini kita akan membahas tentang makan poe pangumpur ya, ya. Sudah ada narasumber kita yang luar biasa di malam hari ini ya, akan bersama kita hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kita sapa terlebih dahulu ada Kak Maria Sohana ya, budayawan ya. Dayak Kanayan. Malam Kak.
11: Malam juga cantik.
10: Iya, gimana? Sibuk apa ini?
11: Begitu-begitulah, okay. Sibuk ibu rumah tangga.
10: Ibu rumah tangga itu is apa ya? Apa ya, luar biasa gitu. Iya. Mau bilang is the best gitu.
11: Dari pagi sampai sore udah habis-habis.
10: Iya, benar. Dari mata terbuka sampai tertutup lagi gitu ya. Iya, betul, luar biasa betul, itu ya. Ya. Dan itu pahalanya banyak banget itu. Oke deh. Kemudian ada juga Kak Lilis ya. YF. YF-nya apa tuh?
12: YF itu Yuliana Fondasoya.
10: Oh gitu ya. Ya. Tapi panggilannya Kak Lilis. Ya,
12: iya, Lilis.
10: Panggilan Lilis Tian ya. Jadi diambil dari situ panggilannya Lilis. Gimana Kak di kampus, jalan-jalan ya aja? Udah libur apa? Udah libur kah?
12: Kampus sekarang kayaknya lagi libur.
10: Lagi libur mereka kan, semesteran ya, kan, habis ya. UAS ya.
12: Ya, habis UAS. Ya.
10: Ajar apa Kak?
12: Kalau saya di FISIP.
10: Oh, FISIP ya.
12: Cuman sekarang lagi agak libur dulu karena saya masih tugas belajar.
10: Masih tugas belajar. Ya. Oh, masya Allah, keren kali gitu ya.
12: Ya, begitulah.
10: Iya ya. Oke deh, mungkin Kak Ana atau Kak Lilis silakan boleh dibuka dulu dengan bahasa Kanayan ya. Silakan. Okay. Saya cuma nanya ahli kabar gitu kan.
12: Oh,
10: saya ingat.
12: Oh, ahli kabar baik.
10: Soalnya dulu saya diajarin Kak Ana juga.
12: Ya, jadi betul, saya ingat. Betul.
10: Ahli kabar. Oke, ahli kabar gitu. Jawabnya baik-baik aja.
11: Baik-baik, puji Tuhan, luar biasa baik.
10: Oh, itu selengkapnya ya.
11: Iya.
10: Oke, guys, silakan dibuka dulu.
11: Oke, baik. Sama-sama aja.
12: Ya. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
11: Arus.
10: Gitu, semangat ya.
11: Nangko tadi
12: habis kelas salam Sintang.
11: Salam Sintang ya?
12: Batung kat oh. Ke anak masa Bepegai ke pengatur perkara. Au.
11: Au. Au. Kalah tadi kan. Tapi kan diri kan anak cara diri. Au. Udah ya kelayan. Cuma kan diri menghormati juga kan.
12: Tapi tetap menghormati Dian. Salam Kak Dian.
11: Salam ke anu budaya diri. Kok tadi diri ngelanjutan lagi wah.
12: Oh, lanjut.
11: Sigana pagi waris Kak Mai pun kita barada terutama untuk warga Hikayo kan?
12: Semuanya warga Hikayo.
11: Pada malam hari ini kan batamu lagi ke acara diri siaran budaya Dayak Kanayan. Aku W Esther jenya, W Esther, W Orin,
12: dan W Kristin,
11: W Kristin baru namus, ya.
12: Kami empat tiga malam dia.
11: Malamnya empat tiga.
13: Biar kami ajak dong.
11: Ada empat.
12: Oh batol, batol kuayunga. Baru empat diri dia malam dia, boh.
13: Empat dara.
11: Kadek kak luas dara. Kadek kak rumah ada kak muda.
13: Gak apa-apa kalau kita di luar dara.
11: Dara dan ya. Pakai dara rambutmu. Pada malam hari ini diri mahasa tentang poe.
12: Poe
11: pangumpur. Poe ini kalau bahasa bahasa Indonesianya itu pulut.
13: Oh gitu.
11: Pulut.
13: Kalau bahasa Sunda malah hari itu hari.
11: Hari. Oh,
13: iya benar.
12: Jauh ya.
11: Malah jauh ya.
12: Iya.
13: Kalo, jadi poe itu pulut ya.
12: Iya, poe itu pulut.
11: Kalau pangumpur itu biasa ngumpul gitu kan satu kelompok gitu keluarga gitu ngumpul dalam suatu acara.
13: Makan pulut pangumpur. Bersama intinya gitu ya berarti.
12: Iya, makan ya, bersama makan intinya bersama itu.
11: Keluarga.
12: Intinya itu kekeluargaan.
11: Oke.
12: Nah mungkin mulai aku jelasan sebentar boh W Esther untuk yang poe pangumpur nian. Jadi poe pangumpur itu adalah salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat perkawinan tradisional suku Dayak khususnya suku Dayak Kanayan. Makanya bahasanya namanya poe pangumpur karena diambil dari bahasa Dayak Kanayan. Nah lekwaya. Kemudian upacara nian disebut juga sebagai upacara adat. Nah, jadi nangkwa ini upacara ini berkaitan dengan adat budaya. Gitu. Nah, kemudian ya, di upacara adat ini berkaitan dengan proses penentuan pengikat janji atau peresmian hubungan. Nah, jadi ini kayak sebagai pengikat gitu nih ya. Tahapan resmi. Nah, jadi sebelum mengenal dengan sungguh-sungguh masuk ke pertunangan dan pernikahan, nah, upacara adat inilah dulu yang dilakukan.
11: Di Kanayan.
12: Biasanya di adat Dayak Kanayan. Begitu dia.
13: Oke, sebelum lanjut lagi kita sapa dulu nih
12: narasumber. Oh iya, sudah datang gitu ya. Teman kami yang satu.
13: Soalnya tadi itu macet di jalan.
11: Macet sekali.
13: Macet banget ya.
11: Agak lewat udara, tadi lewat udara.
13: Oh iya. Soalnya saya lupa kirim helikopter tadi itu. Makanya macet ya Bu ya.
11: Lain kali berangkat jam 6 ya.
12: Betul.
13: Apa kabar?
14: Puji Tuhan baik.
13: Sehat ya. Oke. Namanya ntar saya lihat dulu. Oh, Kak Hayati Esther ya. Oke, budayawan Dayak Kanayan. Beliau juga dosen ya di STKIP. Kita dosen di rumah juga.
11: Itu dosen yang tak pernah berhenti.
13: Iya,
12: 24 jam ya itu ya.
11: Itu dosen yang tak dibayar.
13: Enggak, kita lebih banyak gajinya lebih dari mereka. Oke, sibuk apa Bu di pekan-pekan ini?
14: Ya biasa, hari-hari memang di kampus ya.
13: Oke deh. Oke, lanjut mau kemana nih lanjutnya? Mau lanjut lagi?
12: Boleh. Siapa nih yang meneruskan?
11: Lanjut sama kita.
14: Oke. Okay. Untuk makan poe.
13: Boleh agak digedeketin mic-nya.
14: Oke. Untuk makan poe pangumpur biasanya kan ada beberapa tahapan ya. Ya, yang pertama itu tahapan penentuan atau bicara biasanya seperti itu kan. Nah, ada istilah bicara. Nah, di bicara itu keluarga pihak laki-laki menunjuk satu seseorang yang disebut pucara kalau bahasa kita ya kan. Nah, itu juru bicara adat. Nah, seperti itu. Yang cukup bisa untuk berbicara untuk menyampaikan apa-apa yang akan disampaikan pada saat kita bertunangan seperti
11: orang yang
14: itu.
11: Dipercaya ya, gitu
14: orang
11: lah
14: dipercaya
11: ya
14: bicara seperti itu.
13: Tetua gitulah ya,
14: tetua adat seperti itu ya. Nah, utusan itu bertugas sebagai penghubung komunikasi antara kedua belah pihak keluarga seperti itu. Nah, tahap yang kedua di situ ada parawas biasanya ya, Wek ya. Parawas.
12: Parawas.
14: Nah, parawas.
13: Apa be?
11: Marawas. Kayak dia mau pertama kali mau melihat bagaimana keadaan.
14: Nah, jadi pihak laki-laki mendatangi rumah perempuan untuk menyampaikan niat ingin meminang perempuan ini tadi, niat baiknya ini tadi kan. Nah, setelah itu mereka melibatkan prosesi Barawang Karamigi katanya tuh. Itu Barawang Karamigi itu menyampaikan maksud lewat kata kiasan yang disampaikan oleh pucara itu tadi. Iya. Nah, jika pinangan itu tadi diterima, nah, maka mereka akan menyepakati nanti waktu untuk makan pek pangumpurnya itu kapan, seperti itu.
11: Musyawarah gitu. Musyawarah.
13: Berarti ada obrolan dulu ya sebelum pelaksanaan.
11: Iya, ada. Orang menentukan kapan waktunya, apa-apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibawa gitu.
15: Semacam lamaran lah kalau kita, lamaran. Tapi lamaran untuk lebih ke jenjang yang lebih serius begitu.
13: Apa aja biasanya yang dibawa?
14: Ya, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan ya kan, dari pihak laki-laki.
15: Oh, laki-laki.
14: Ya, dari pihak laki-laki. Pihak perempuan juga ada menyiapkan beberapa yang disiapkan, tetapi yang lebih ininya laki-laki seperti itu.
15: Pihak perempuan biasanya yang lebih utama menyiapkan poe-nya kok. Jadi makanan. Makanannya tuh dari pihak perempuan, ciri khasnya.
11: Ciri khas dari perempuan itu. Karena untuk penyaji segala poe pangupur lemang lah kan. Lemang, apa namanya, tumpi, cucur.
15: Tumpi itu kalau kami kan bilangnya tumpi, kalau di sini kue cucur namanya.
13: Yang coklat-coklat itu
15: ya.
11: Cucur, tumpi, anak kok pasti. Sama poe lemang yang dimukuskan.
13: Itu pasti ada ya terus ya?
11: Masih. Itu sampai kapanpun masih.
14: Memang itu tradisi kita. Jadi
11: malah sekarang
14: kali ada kegiatan apa gitu ya, ya selalu ada itu.
13: Tapi itu kan susah buatnya. Ada orang khusus
11: yang buatnya. Enggak ada susah, paling mudah bikinnya.
13: Serius.
14: bagi orang kan yang baru itu mudah, karena
11: kalau orang yang baru sih ya, susah.
13: Saya pikir saya yang paling.
11: Tapi kalau udah mencoba pasti ngenyan.
15: Ciri khasnya itu adalah dari daun pisang yang dilapis daun pisang, kemudian ada santannya, jadi ada ciri khas wangi bulu dari utama. Daunnya dengan kemudian dari buluhnya juga dan dari santannya itu, jadi triple ininya, double actionnya untuk wangi.
13: Saya pernah dikasih sama teman dan merasakan enak. Terus saya sampai mikir masukinnya gimana gitu.
11: Ada alatnya dia, ada alatnya. Karena biasanya kalau nama ke batang malamu.
15: Disapet kan? Daun pisangnya disapet tamaan ke dalam. Betul.
11: Biasanya juga kade anu soleknya ku ame tuhagia.
15: Bumbunya. Solek itu bambu.
11: Bambu khusus dia, enggak bambu sembarang bambu.
13: Ya kan enggak boleh, karena kan enggak patah ya kalau misalnya bambu yang terlalu tua apalagi gitu. Dia mudah banget enggak.
11: Sedang gitu.
15: Iya, oke. Sebenarnya yang tahu itu racikannya itu yang harus pas. Jadi rahasia racikan itu yang sebenarnya yang harus kita tahu.
13: Ini kalau
15: untuk masak kue.
13: Kalau di acara itu suka ada kan pernah saya makan itu lembang juga yang dari bambu, terus ada kacang merah. Nah, kalau yang ini yang untuk acara ini enggak ada.
11: Enggak ada. Kita enggak ada campurannya.
14: Enggak ada.
11: Kita
14: tapi
11: asli.
14: Bisa juga tergantung kita juga sih. Ada
11: tapi
14: juga
11: jarang,
14: yang
11: jarang. Kita polos-polos ya, paling tambah santan sama bawang putih.
15: Perasa itu kan, racikan perasa itu. Jadi tapi, tetap ada rasa.
13: Berarti ini bertiga pandai buat ini.
11: Kalau praktek sih tapi ada.
15: Tapi kalau di tempat kami ya, Dewi ya, yang lebih ciri khas membuat poe itu adalah laki-laki. Jadi yang bapak-bapak itu lebih pandai buatnya daripada yang ibu-ibu.
11: Karena ibu-ibu bagian numpit tadi.
13: Tapi bikin tumpi itu susah juga kan? Jangan bilang gampang, susah.
11: Barang tuh.
15: Betul.
13: Tapi saya enggak lulus itu bikin tumpi itu. Kalau saya kan namanya cucur ya, di saya juga. Nenek saya tuh pandai buat, tapi saya enggak lulus kata
11: tergantung
13: nenek saya.
11: Tergantung kata orang tua rasi tangan. Biar bagaimanapun kalau itu enggak saja enggak bisa bagaimanapun. Bagus pe bisa pun tapi hasilnya tidak bagus. Ada nang badah karo lah, segala.
15: Dia itu kan kalau cucur itu ya bagus tuh kalau ada rongga-rongganya, membentuk bunga kayak bunga begitu. Itu yang cantik itu. Kalau yang hasil cucur yang bagus gitu. Kalau yang
13: mawar
15: tidak,
13: terbebas kan.
15: Kalau yang tidak menghasilkan itu
13: kalau yang enggak bebas gini.
15: Berarti belum terlalu ahli. Ya, kan kita ini belum
11: tadi tergantung rasi kokot aja. Biar walaupun bagaimanapun.
13: Apalah. Oke.
11: Oke, kok tadi Pak Heka dek diri lagu do. Soalnya nape tadi
13: pembukaan acara ini. Ada kau ke hatiku. Tapi pendengar kita juga mengundang Anda ya. Mungkin Anda mau sharing misalnya seputar makan poe pangumpur apa di daerah Anda masih ada. Pangumpur ya?
11: Pangumpur
13: ya. Kalau salah sedikit enggak apa-apa ya. Salah banyak wajar juga, wajib diajar. Oke, deh pendengar kita kembali lagi sama saya berikut ini.

0: Iya benar, baru saja lewat ya, ada kau ke hatiku, ada kamu di hatiku gitu. Yeah. Mungkin ya, benar enggak sih? Oke, jadi saya belajar sedikit-sedikit ya. Saya suka semua bahasa tapi enggak bisa semua bahasa.
1: Iya kan? Paling mudah kok bahasa itu, hampir sama dengan bahasa Indonesia.
0: Cuma beda dikit-dikit ya.
1: Sepupu mereka.
2: Sepupu.
1: Oh, ya.
0: Tapi saya kalau mengerti gitu ya, mengerti, tapi kalau mau ngomongnya enggak bisa gitu.
1: Iya. Karena dia hampir dengan bahasa Indonesia tadi ya, lah, memang susah
0: belum
1: ucapkannya.
0: Terlalu pandai. Jadi saya juga kadang belajar sama Wadimu bahasa Dayak juga gitu. Oke, lanjut lagi kita membicarakan tentang makan poe pangumpur.
1: Lanjut, silakan.
0: Siapa Kak Esteka? Siapa nih yang jelasin lagi? Lanjut. Jadi pendengar Anda juga boleh ya bergabung bersama kami, boleh, mau di live chatnya YouTube RRI Sintang atau juga di line telepon 0565244777 dan juga WhatsApp juga bisa ya 0857504740. Jadi di sini ada 3 narasumber ada budayawan Dayak Kanayan ya, silakan aja buat Anda yang mau bergabung gitu ya. Oke, silakan.
1: Sanapenya kami mau nyapa dulu. Ayo.
0: Oh iya.
1: Sigana bagi waris kami Kak Maipun Barada, tarutama aku Esther mau nyapa dulu keluarga aku nang ka rumah untuk paknya, kebetulan dia tadi gi kaluas lah nya. Nyaga hai nang ya nyaga aku tadi.
0: Juga gitu.
1: Kamu dah enggak nang ada ka rumah paknya gi dinas luar tadi.
0: Lagi RDR ya.
1: Kamu nang ka rumah Wek gi karaja bonong yang gagu sabantar nak lama ne panen malik kue nae.
0: Ya, pulangnya harus beli itu.
1: Kan kayak gitu orang tua dulu kalau keluar, "Mak, balian kue, Bo, balian bonbon," katanya.
0: Permen. Bonbon.
2: Bonbon ada karo rumahnya.
1: Lah kok bonbon asu? Aku nyapa dulu lagi ayung-ayungku kami pun berada terutama untuk
2: Wek Jongga.
1: Wek Jonggan semuanya. Ada Wek
2: Mary nak
1: anak. Mary nak kat rumah ya.
2: Wek Aten. Wek Yoga.
1: Masih kat Surabaya enggak salah.
0: Oh, dah sibuk.
1: Wek Yoga, Wek Steppy, Wek Kiki.
0: Wek Tino.
1: Wek Tino.
0: Aldo.
1: Wek Michelle.
0: Banyak lah diri kan.
1: Wek Tia. Saya kira nang anak nau. We Alin.
2: We Abel.
0: Banyak lah pokoknya.
1: We Lijun.
2: We Kiki.
1: We Esther.
2: We Orin.
0: We Elis.
2: We Elis juga.
1: We Kristin juga. Pak Ketua.
0: Pak Ketua Ika Yosef Palam.
2: Nyapa mereka nangka aneh juga.
1: Pak Dirman.
2: Nangka au da Pak Dirman. Nangka kau kan nangka Gang Damai. Gajuh.
1: Oh,
2: Dera yang nama katanya Gang Damai.
0: Ardi
1: Dirurus. Dorurus. Saya lagi nak sambutan ya. Buak.
0: Habis kau nang Repo Bakomo juga.
1: Grup Repo nang Bakomo lah. Grup RB nak maksiat.
2: Punya katanya kayak tidur ya. Digunak dinya kampaki ya katanya.
0: Nael lampian ketuanya.
2: Oh iya.
1: Kau boleh dah dinyapa kita ame nang berak kak kami puah dah dinyenggol. Terasa kah heh?
2: Aku nyapa kakakku deh juga WA.
1: Silakan.
2: Nang kak simpang anek, nang setia nang arat sendiri. Sedap kali siaran.
1: Soalnya kak YouTube dia kak benang ada. Sampai kak entok jojon kebaya nontonan. Ya biarpun ya kak Jakarta nau, ayo gimana beri nang kak Surabaya nau, bisa nonton diri.
0: Ya betul.
1: Bayari dah canggih kan.
0: Aku gak nian mau menyapa sagana pandangar pagi sama Dian pagi waris kami khususnya kak rumah ada wekku nian kak rumah. Halo we, ada ya nonton YouTube, ada anakku gak ori nikas, ada TPN juga lagi nonton apanya juga lagi dinas kak Jakarta juga nonton juga ya. Pendukung-pendukung semua lah,
1: supporting ya.
0: Iyalah. Kan semua warga Hikayo semuanya. Iya.
1: Ini juga ada warga TikTok juga ya.
0: Oh iya ada. Warga TikTok juga.
1: Iya, TikTok RRI Sintang.
0: Malam semuanya. Sehat semuanya.
1: Oke.
0: Jadi tadi udah ada makanan dua yang harus ya itu. Yeah. Jadi ada tampi,
2: tumpi.
1: Tumpi. Ada tumpi, ada enggak tadi kok? anu, hai namanya segala
2: sirih pinang biasanya kan di ini kan sebagai
1: pahar. Kalau sirih bahasa diriknya karake.
2: Kalau bahasa kita tuh karake.
0: Bukan karate ya.
2: Bukan. Kalau karate tuh yang hek-hek
0: gitu. Jurus kata
2: itu. Itu jurus kata itu.
1: Kalau ini jurus babu.
0: Karake ya.
1: Ya, karake. Karake ada jenisnya lagi.
0: Oh, beda ya.
1: Ada karake dongo, dia ada karake nak dongo.
0: Karake pintar dan karake belum pintar.
2: Bukan, karake demam.
1: Oh, gitu. Dongo tuh. Kan ada yang boleh dipakai, ada yang boleh enggak gitu untuk berobat.
0: Beda ya itunya.
1: Untuk dipakai acara adat gitu. Terus udah kok ada kapurnya, Wah.
2: Iya, ada kapurnya. Pas kalau ada sirih, ada kapur dan ada pinang. Itu satu paket.
1: Oh iya. Ada gambirnya.
2: Ada gambirnya.
0: Dan saya salut itu. Saya nyoba itu. Jangankan mengunyah apa sih namanya yang bulat-bulatnya tuh?
1: Pinang.
0: Saya gigitnya aja enggak mampu.
1: Tapi kalau orang tertentu, pinang itu malah enak bagi mereka. Emang jenis pinangnya yang lemak.
0: Iya. Tapi saya tidak bisa itu waktu itu di Kelam. Ada kebetulan ke rumah teman, terus ada mbahnya atau neneknya lagi
1: makan
0: itu
1: siri.
0: Nih coba saya, terus dia tuh pandai giginya krek gitu ya. Saya giginya aja.
1: Malah kuat gigi mereka makan pinang.
0: Dan saya kamu kok muda-muda giginya enggak? Iya, Nek, saya belum kuat.
1: Karena kita enggak biasa tadi ya, kan.
0: Oke, lanjut. Berarti itu harus ada juga ya.
1: Harus ada selain kota tadi ya, gitu anu.
0: Jadi ada baras. Dijelaskan untuk alat pengikat adatnya. Jadi yang pertama kok ada reel, mata uang adat. Jadi nangko sama uga man Kak Dian uga kan nyebutannya reel uga.
1: Real
0: atau reel? Real. Oke, ada telepon gimana kita terima dulu?
1: Oke.
0: Ya, biar menyapa.
2: Oh, ya, silakan.
0: Oke. Halo, selamat malam. Jawab.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.
3: Jadi
1: arus. Minta maaf dulu, saya nama kita tipa. Saya nama kita.
3: Kami di Binjai.
1: Binjai. Oh, nama kita saya ti.
0: Namanya siapa?
3: Nama aku Riko.
1: Au.
3: Riko. Kaki orang.
0: Ya.
3: Jadi aku tanya
0: Bapak mohon maaf itu volume radionya boleh dikecilkan biar suaranya jelas dan tidak feedback.
1: Deneki.
0: Oke. Sim. Oke, ini kita lagi jadi kenapa, Pak?
1: Ahe nang mau kita tanya Ahe.
3: Mau nanya ke itu sebenarnya kita ini Dayak. Jadi kami ini Dayak Sebaru.
0: Kalau di Dayak Sebaru ada itu apa namanya makan poe pangumpur tuh masih ada.
3: Jadi Dayak itu enggak tentu. Dayak Lebang lain.
1: Beda-beda ya, Pak. Kami bahasa Dayak Kenayan lain lagi, kok Dayak Lebang lain lagi. Iya, jadi malamnya kami masak dalam bahasa Dayak Kenayan. Jadi kadek kita ngomong juga kalau bisa pakai bahasa Dayak Kenayan, Pak. Sekalian belajar.
0: Oke.
3: Jadi Dayak Kenayan tuh senang ku dengar.
0: Karena ramah ya. Mak-mak jangan dilawan. Oke, Bapak.
3: Orang Kenayan tuh banyak di rumahku.
1: Pandai kita bahasa Kenayan, Pak. Pandai kita bahasa Kenayan bahasa ahe pandai.
3: Belum.
1: Gajah.
2: Belajar, Pak.
1: Kek badakah ke nang badiam ka di kua kanang nak pane basa he. Nana te papa ya. Ginga he kita ti dinya kua.
0: Oke.
3: Cuma itu yang sangat saya pelajarin itu.
0: Apa?
3: Itu sangat ndak-ndaki. Arjino kan orang dari Dayak Kenayan.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya, makasih Bapak.
1: Oh, gantian Bapak nambah lagi masuk Kak.
0: Iya, oke.
1: Makasih kok tadi Pak.
0: Iya. Ada Iko. Itu juga di TikTok Bu Mardawani. Oh, ya, Bu nyapa Mardawani Kakak tadi tuh. Oh, iya. Halo Ibu, sehat-sehat. Banyak nih di TikTok ya. Apa sih namanya? Terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang mau yang follow juga boleh ya. Silakan lanjut lagi gitu ya.
1: Silakan WO Renang Esther. Saya kita taruh.
0: Mana suaranya hilang nih?
4: Lanjutin dulu. Jadi ada beberapa alat pengikat adat nyanyian. Nah, yang pertama koa real kan, mata uang adat. Nah, koa dipakai untuk pembuka adat sebagai mahar. Nah, yang menandakan keabsahan status pengikatan di mata hukum adat.
0: Harus uang
4: jadi
0: real.
4: Jadi harus ada uang real. Oh. Cuman kan sekarang ini kan agak susah nih uang real. Jadi mungkin bisa diganti uang yang senilai dengan rupiah sekarang. Cuman nilainya tuh harus sama dengan nilai real yang mereka pakai dulu begitu. Oh. Nah, itu yang pembuka-pembuka adat yang taunya.
0: Oke.
4: Kemudian yang kedua ada siam atau pahar. Nah, koa adalah piring kuningan besar. Jadi piring ini yang dipakai untuk melambangkan ketahanan, kekuatan iman, dan wadah nian juga siap untuk menampung nanti suka manduka rumah tangga. Jadi diingatkan bahwa ke rumah tangga ini bukan cuma kita tuh suka, tetapi ada juga duka. Tetapi itu harus sama-sama kita mengatasinya berdua. Nah, itu maksudnya.
1: Berdua kok tadi laki bini.
4: Laki bini.
1: Suami istri.
4: Suami dengan istri.
0: Namanya juga rumah tangga ya. Itiannya kan banyak. Jadi harus berdua ya. Kalau satu kan
1: ya. Kalau bertiga itu lain ceritanya. Kalau ini bertiga lain ceritanya.
0: Kita nggak bertiga, kita berempat ya.
4: Nah, itulah dia. Kemudian ada juga yang perlengkapan spiritual dan keselamatan.
0: Nah,
4: yang harus dibuat, yang harus ada itu adalah ayam. Jadi manuk ya kami.
1: Manuk
4: tapi manuk jantan.
1: Manuk laki.
0: Kalau warnanya bebas.
4: Ayam laki-laki.
1: Bebas. Pokoknya
4: ayam jantan.
1: Pokoknya manuk kampung yang laki.
0: Berarti harus diperiksa dulu ya.
4: Ya. Jadi manuk koa dipakai untuk ritual adat khusus darahnya.
0: Darahnya yang diambil
4: dari oleh panyangahan namanya.
1: Panyangahan.
0: Tapi warnanya bebas, enggak harus hitam dan putih, enggak harus
1: ya. Pokoknya dia laki. Laki-laki.
0: Jantan gitu ya. Jantan. Oke.
4: Nah, itu artinya dalam ritual Banyahu. Banyahu itu pemberkatan untuk membersihkan rintangan si spiritual. Serta memohon perlindungan dari Jubata. Jubata Koa adalah Tuhan. Nah, kemudian mungkin bisa diteruskan lagi oleh W. Esther.
0: Oh iya, entah.
4: W. Christine.
0: Aku kayaknya penasaran deh. Emang kalau di Kanayan ada W gitu?
4: W. Koa Ibu.
2: W.
0: Sebelum tangannya.
2: Untuk anak-anak yang tertua. Anak sulung kita namanya si A.
4: Atau mama.
2: W. A gitu kan.
0: Makanya dari tadi kok nyapa W.
4: Yang tua anaknya Bu Dewi siapa namanya?
0: Akif.
4: Berarti W. Akif.
1: Akib. Gitu. Kayak Bu Akib, Mama Akib gitu. Kalau kita tenarnya W. Cuma lebih singkatnya W. W E K.
0: Kirain bukan ada apa gitu maksudnya. Ini penasaran dari
4: sebutannya.
0: Oke, terima kasih ilmunya nih.
2: Nah, terus ada juga dia barang serahan atau antaran pribadi yang seperti yang biasa diri antarkan. Macam dak cincin
1: gitu kan. Adat Bapinta tadi.
2: Adat Bapinta itu tadi. Nah, seperangkat pakaian untuk wanita ya, seperti biasalah kan. Perlengkapan ibadah kalau kita yang Katolik atau Protestan biasanya Alkitab dengan rosario biasanya seperti itu kan. Nah, perlengkapan kecantikan dan perawatan tubuh, terus ada tas dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke, jadi lengkap juga ya, lumayan ya.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi?
1: Sana pe-nya diri nangaran lagu lagi.
0: Iya.
1: Betul. Lagu dulu.
0: Oke.
1: Inak Bajodoh.
4: Ini judulnya Gajah Sedih Bajodoh. Sedih lalu. Udah Inak Bajodoh. Artinya tidak berjodoh.
0: Kita lagi ngomongin yang jodoh-jodoh ya.
1: Inak Bajodoh kembali ke masa lalu, tapi harus move on.
0: Betul
4: kok.
0: Okay, saya jadi punya kata-kata mutiara nih ya. Jika masa lalu bukan jodohmu, mungkin masa ini jodohmu. Masuk. Ya udah, kita dengerin dulu ini apa jodoh.
1: Dari studio kami mengucapkan selamat nangaran.

0: mati. Relas panggilan sidang kedua nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah relis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di season terakhir. Sebenarnya masih banyak sih yang mau diomongin ya tentang ini gak akan habis sehari sebenarnya ya. Pasti berhari-hari, tapi dengan waktu yang ada kita memanfaatkan menyebarkan informasi dan tentunya informasi-informasi ini berguna. Nah, sebelum berakhir nih, kalau mungkin Bu Estra aja ya. Apa sih manfaat mengenalkan makan poe pangumpur ini buat generasi muda?
2: Biar kita bisa melestarikan budaya adat kita untuk khusus Dayak Kenayan ya. Biar dengan kemajuan teknologi yang sekarang, jadi biar itu adat budaya itu tidak
3: hilang, luntur,
2: tidak hilang seperti itu. Jadi tetap kita lestarikan.
1: Ya, oke. Okay. Tapi susah loh anak muda sekarang. Ya enggak muda sih nun kali.
3: Gimana enggak susah?
4: Muda itu banyak talenta, tinggal kita mengarahkan.
1: Oke. Okay.

0: diingati lagi.
1: Mudah-mudahan dengan ini bisa teringat kembali minimal kalau misalnya anaknya belum ingat orang tuanya ya.
2: Pastinya itu.
1: Oke deh. Mungkin ada yang mau di kesimpulannya dari yang kita bicarakan?
2: Dari kesimpulan diri Nian dari sekian sebenarnya kok tadi nape selesai yang harus kami bahas tapi kami nape kesimpulan sedikit lah gitu. Silahkan Ter.
3: Ya, menariknya kenapa kami bilang belum selesai nape selesai karena biasanya pe pengampurnian ada uga kadang kasus yang tidak jadi. Jadi tidak jadi ikatannya tuh, misalnya mereka tunangan batal. Nah itu harus ada sanksi. Itu yang ada, dijelaskan ada, tadi itu kan.
1: Tapi bisa minggu depan atau bulan depan
2: bisa. Sesi berikutnya baru kita jadi kita ngambil kesimpulan hanya bagian depan saja. Kalau untuk seluruhnya itu sudah selesai semua.
1: Ini ada juga yang dari Ketengol Tengah hadir katanya ya. Terus
3: tadi
1: dari
3: ada Tante Ayik juga ya.
1: Pagal baru. Ada juga user salam kenal Mbak-mbak semuanya.
2: Salam kenal kembali.
1: Keren kan malam ini.
3: Banyak ya malam ini.
1: Oke. So, jadi
2: kau tadi awak nak payah nanti Wester, Kristin salah sabut. Kesimpulannya kau tadi.
0: Jadi kesimpulannya yang namanya adat dan budaya. Kak Mai pun diri badiap tetap ada kebudayaannya, ada adat yang harus kita junjung, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan seperti itu. Jangan lupa dengan adat istiadat. Seperti pepatah mengatakan, dimanapun bumi dipijak, ya kan, disitulah langit dijunjung seperti itu.
2: Ibarat kau tadi bah, Kak Mei, kadek diri tamak kak kandang jalu. Dinya tamak kak kandang sapi ngembuk, tamak kak kandang ucing meong. Harus bisa memposisikan diri. Cuma ame lupa ke asal tanah air diri, tanah adat diri, tanah budaya kok tadi. Aigi kok tadi masalah poe pangempur kalau ia mau pangantena. Walaupun ia sumpamanya kan owe dinya, aku balaki owe, aku babinya, lakiku dinya urang sabarang dinya. Sabarang kok kan nyabarang laut, entah ke Kak Jawa, ke entah ke Kak Surabaya, ke entah ke Kak Maya namanya, Kak Makassar.
0: Pokoknya ya,
2: ikut adat diri.
0: Tetap ikut adat kita.
2: Ikut adat diri. Buke lagi, buke maksudnya diri harus masuk ke narik ya Kak diri. Nah, tapi harus ikut acara adat. Adat nang ada kok tadi. Kok tadi ya.
1: Oke. Itu aja.
2: Kok tadi dulu.
1: Ada lagu lupa Kak Ayu nanti terakhir ya.
2: Terakhir aku. Kan enggak barara.
1: Ya,
2: barara doho lagunya.
1: Oh iya barara doho. Okay. Jadi pamitan dulu dong.
2: Oh, pamit dulu. Oh, iya,
0: pamit dulu.
1: Pasti enggak mau pamit ya.
0: masih pengen selalu di sini.
2: Aku enggak tarah sama rasanya baru enggak duduk tadi.
1: Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi.
2: Iya.
0: Dan kita lanjutkan untuk
1: yang lainnya.
2: Sesi berikutnya. Karena baru ya.
0: Belum selesai soalnya.
3: Baiklah, sigana pagi waris, panangar, pagi sama Dian semuanya, Hikayo man semua keluarga besar Kanayan Kak Kabupaten Sintang. Terima kasih sudah menyimak acara kami selama 1 jam Nian yang membahas mengenai poek pengampur malam Nian.
2: Pengumpul.
0: Pengumpul.
2: Pengumpul.
0: Pengumpul.
2: Poek kalau pengumpul jangan urang bahasa ka dia poek pengumpul.
0: Poek
2: pangalok di nyal lalu ahe jardi lalu poek pangampur.
3: Bera pula i mereka.
2: Bera nae Pak Acen.
3: Pabo Om Acen, Pak Koran.
2: Penasihat diri.
3: Penasihat
2: diri. Lain lalu berubah nih.
3: Poek pengumpul. Nah semoga ahe nang kami sajikan malam Nian bisa bermanfaat, kemudian bisa menambah uga informasi baru, pengalaman baru bagi sigana panangar semuanya.
2: Bisa menghibur aku, pastinya kan.
3: Ya tetaplah diri menghargai, menghormati tradisi diri dan berharap agar generasi muda juga dapat untuk melestarikan adat tradisi budaya kita. Selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam. Sampai ketemu di
2: sama-sama.
3: Silakan mungkin Bu Esther ada yang mau disampaikan Bu Maria Sohana.
2: Aku cukup sampai diam ya.
0: Cukup sampai sini aja nanti. Sampai ketemu di
1: siaran yang akan datang.
0: Terima
1: kasih Ibu hebat yang sudah datang malam hari ini dan juga pendengar serta pemirsa serta warga TikTok ya yang sudah hadir menyaksikan acara ini. Menjaga adat berarti menjaga jati diri dan warisan leluhur. Karena di dalam setiap tradisi tersimpan cerita, nilai dan doa dari mereka yang telah mendahului kita.

0: kita. Kelestarikan dengan hati agar keindahan budaya tetap hidup dan menjadi kebanggaan bagi generasi yang akan datang. Saya Desri Hati, sampai jumpa.
1: Kami nganu dulu. Oh, iya. Salam dari budaya kami. Kami bertiga, aku W. Esther.
2: Dan aku W. Christine.
3: Aku W. Urin.
1: Ngucapan. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke deh, selamat malam semuanya. Halo, dari siapa nih?
1: Halo, dari Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung ya. Gimana Bang Adi, sehat?
1: Kakak Dewi, apa kabarnya keluarga?
0: Baik, alhamdulillah, sehat juga Bang Adi.
1: Syukurlah.
0: Belum ada hujan, udah ada hujan belum Bang Adi di sana?
1: Lewat lagu.
0: Mantap. Bang Adi mau pilih lagu sendiri atau mau lagu yang ada?
1: Kalau pilih sendiri bisa kah?
0: Boleh, boleh.
1: Sukalah hati kami dari Ubi Mesok.
0: Ubi Mesok.
1: Di Arti Desa.
0: Satukanlah hati kami, Kak, judulnya. Iya.
1: Iya.
0: Oke, kita cari ya. Satukanlah. Oh, mana ya? Oh, iya, bentar. Pantesan belum ketemu. Nih, satukanlah hati kami, ada dari Pance sama Dian. Mau yang mana?
1: Dari Dian,
0: ya. Oke, siap. Buat siapa lagunya, Pak Adi?
1: Kak Dewi, keluarga semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Semoga hidup banyak umur. Nah, buat Pak Jimera juga di Lombok, semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Amin.
1: Nah, buat Kak Dewi, selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan sakit. Nanti selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Adi. Makasih penelpon pertama kita dari Tanjung Baung. Selanjutnya ada siapa lagi? Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Dari siapa
2: ini? Ya, ini dengan Ibu Loha nih di Laman Tintin.
0: Laman Tintin?
2: Ya.
0: Oke, Bu Loha ya. Apa kabar Ibu Loha?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Kabar Ibu Loha ini, Kak Dewi.
0: Bu Loha sehat, harus sehat ya Bu Loha ya.
2: Harus, semangat dong.
0: Kalau
2: nggak sehat, nggak bisa cari hijau merah.
0: Tidak perlu dicari itu, nanti
2: kalau Kak Dewi, iya.
0: Saya kalau juga Kak cari. Dewi,
2: nggak perlu panas-panas carinya.
0: Saya sempat bilang, saya panas-panas juga.
2: Tapi ini loh ber-AC enak, ditiup-tiup angin, sepoi-sepoi anginnya maksudnya AC.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kalau Ibu Loha nih berdengkang.
0: Kalau Ibu Loha kan anginnya malah bagus itu AG, angin gelebuk. Kalau di sini AC, kalau di sana angin gelebuk. Angin gelebuk itu kan angin kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Gitu juga sebenarnya hidup kita kan, kadang ada, kadang tak ada.
2: Tapi aku pengen dapat yang hijau merah lah.
0: Oh, amin. Ya Allah, berikanlah hijau merah kepada Ibu Loha. Hijau merah itu harus doa itu harus spesifik. Itu apa yang hijau merah itu? Nanti jangan-jangan botol Marjan lagi pula.
2: Janganlah. Bukan kertas, Pak. Kertas hijau merah, Pak.
0: Oh, kertas hijau merah nanti diwarnain pula sama anaknya.
2: Kalau kecuali dibakar, diremuk baru dihancur. Ya kalau kena giling pun enggak dia hancur kan.
0: Ya intinya giling, uang yang banyak gitu ya.
2: Enggak hancur dia.
0: Awam. Uang yang banyak gitu ya.
2: Iya. Itu lagunya sebut lagi. Nuan nyebut anunya bah nama teh.
0: Apa tuh?
2: Nuan nyebut nusa sigat-sigat.
0: Oh, dia anggam sigat-sigat. Tunggu am. Ngakak pula orang ini.
2: Paham, Mbak?
0: Paham, Mam. Ya, paham, Mbak. Udah belajar nih dikit-dikit.
2: Coba.
0: Aku bukan pintu.
2: Mati salah.
0: Mati aku.
2: Ini penyiar kita tuh si nyuruh kita geli-geli pede perut.
0: Cuma apa ya, Mam?
2: Lanjut.
0: Ada bagai burung terbang ingin Kak Kristi.
2: Benar-benar, Pak. Bagai burung dalam sangkar apa?
0: Enggak, bagai burung terbang ingin Kak Kristi. Cinta di antara kita nih Karila.
2: Awai, nada pendengar tahukah? Nada ngerti kah ninga disebut lagu apa? Nya lagu kata Cidahen.
0: Ah, ngerti ya. Bukan ini pelan-pelan
2: burung
0: nih.
2: Burung terbang, bagai burung terbang ya lah.
0: Oke, siap bos, lanjut.
2: Coba sebut benar-benar lagi.
0: Katanya udah burung terbang aja, udah lah, nggak perlu disebut lagi.
2: Amatkah bagaikan burung terbang kapa ya Teka Dewi.
0: Bagai burung terbang yang Kak Kristi yang nyanyi ibu.
2: Terus?
0: Yang lain harus malam ini Mayang Sari, harus malam ini kau katakan.
2: Itu aja Kak Dewi. Tetap semangat untuk Kak Dewi. Merdeka, iya. 45.
0: Enggak, sekarang bukan 45 lagi. 81 tahun. Terima kasih Bu Loha ya. Ada lagi yang mau gabung? Oke, guys kan. 565-27447. Halo.
3: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga Pak Buman ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, Pak Buman di Penai.
3: Iya, ada Penai.
0: Iya, siap. Pak Buman di Penai, mau pilih lagu mana?
3: Apanya?
0: Mau pilih lagu sendiri atau mau pilih lagu sendiri? Mau request lagu atau mau pilih lagu yang sudah ada?
3: Mau pilih lagu sendiri aja.
0: Apa judulnya?
3: Judulnya Kabar-kabar Burung.
0: Gak tahu burungnya pergi terbang kemana gitu.
3: Iya, mungkin terbang ke tempat.
0: Oke deh, iya. Mau nyapa siapa Pak Buman?
3: Spesialnya buat ada di seorang sepadian motor.
0: Oke.
3: Selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga, makasih. Satukanlah hati kami. Kalau boleh maksa harus malam ini katanya. Ya walaupun hanya kabar-kabar buruk, cie. Kasihkan yuk.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Oke, mendengar masih dari kawasan Jalan JJ Bungurai. Lanjut lagi, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Dari siapa nih?
1: Bunda Esa, Banjaru.
0: Hah? Bunda siapa?
1: Bunda Esa.
0: Oh, Bunda aja?
1: Ya.
0: Di mana Bunda aja?
1: Pariban Baru.
0: Pariban Baru?
1: Ya.
0: Apa itu?
1: Dari Banjar Baru.
0: Banjar Baru.
1: Ya.
0: Di mana Banjar Baru itu?
1: Selamat datang.
0: Oh, BTN selamat datang.
1: Ya.
0: Oh iya ya. Oke, Bunda mau pilih lagu yang mana, Bun? Oh, sayang sekali terputus, Bunda. Nanti coba lagi ya, Bunda. Apa tadi? Bunda aja katanya. Oke, yang lain gabung lagi. Halo, selamat malam. Dari siapa ini?
2: Dari orang Kelam.
0: Pak Adi.
2: Iya, betul.
0: Pak Adi di Kelam ya. Belum hujan juga Pak Adi di sana?
2: Belum ada tanda-tanda.
0: Enggak? Iya, belum ada tanda-tanda. Sama di sini juga belum ada tanda-tanda. Tapi kita udah kangen banget sama hujan kayaknya ya.
2: Iya, kangen benar ya.
0: Hujan turun dong malam ini. Enggak, kita bilang gini Pak Adi. Oh, hujan turun dong, udah kangen nih semua orang. Lagunya ini ada Nika Ardila, Cinta di Antara Kita. Ada Harpi Malai Holo, Desember Kelabu. Inka Kristi, Bagai Burung Terbang. Boleh dong.
2: Dari Benar Puspa.
0: Hah? Dari siapa?
2: Benar Puspa.
0: Nggak kedengeran, jelas. Kurang jelas.
2: Benar Puspa.
0: Apa judulnya?
2: Wanita tidak ada yang sempurna.
0: Wanita? Nggak ada yang judulnya itu. Dan tidak ada juga yang penyanyinya tuh.
2: Benar Puspa. Nggak ada.
0: The Mercies?
2: Ya.
0: Enggak ada di sini nih The Mercies dah. The Mercies. Adanya gini nih, tiada lagi hanya satu ayah. Hidupku sunyi. Itu dari The Mercies. Yang mana? Yang ayah aja. Oke.
2: Okay.
0: Siap. Makasih juga Pak Adi. Kenapa suaranya agak kecil? Biasanya enggak terlalu kecil suaranya ya. Makasih Pak Adi di Kelam. Lepas Pak Adi. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Dari siapa nih?
3: Dari Ayub di Semeluang.
0: Bu Ayub di Semeluang ya. Oke, Bu Ayub mau pilih sendiri lagunya atau mau yang sudah ada?
3: Pilih sendiri, Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam. Oke. Buat siapa lagunya?
3: Lagunya buat
0: Buat siapa? Lupa.
3: Buat Ibu Rosa Jalah.
0: Oh iya. Siap. Makasih.
3: Iya. Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam juga, makasih Bu Ayut di Semeluang ya. Yaudah kita dengerin dulu ya yang berikut ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: lanjut lagi mendengar, sudah pukul 22. Yang mau istirahat-istirahat aja, yang mau lanjut lagi dengerin kita sampai tengah malam. Siaran tutup ya, maksudnya boleh ya juga ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, dari Bapak Jumirah ya?
1: 100% untuk Ibu Ustazah tuh. Oh. Dengar terus ya, Rasa.
0: Ya, alhamdulillah, terima kasih.
1: Sehat Ibu Ustazah?
0: Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, tabarakallah, Bapak sehat.
1: Alhamdulillah sehat keluarganya.
0: Syukurlah alhamdulillah.
1: Lagunya bagaikan lilin kecil dari Napa Urba.
0: Bagaikan lilin kecil ya.
1: Adakah Ibu Ustazah?
0: Ntar dulu. Bagaikan ada lagunya.
1: Keluarganya Ibu Ustazah tuh sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bapak. Gimana Bapak sehat juga sama keluarga di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Bisa salam-salam Ibu Ustazah.
0: Boleh silahkan Bapak.
1: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Buat Abang Andri, dah masuk Abang Andri yang ada di SP5 Belitung tuh Ibu Ustazah?
0: Belum Bapak.
1: Oh, semoga dia tetap sehat sekeluarganya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Yuk, selamat malam Ibu Ustazah.
0: Malam Bapak, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumira di NTB. Wah, jam berapa di sana ya? Masya Allah ya, masih gabung dengan kita di malam hari ini. Ada lagi pendengar, silakan yang mau gabung. Lanjut. Silakan ya. Jalan telepon 0565-24477 atau WhatsApp juga. Selamat malam kali ini, aku Riki dibanding minta puterin lagu dari Desi Ratnasari. Makasih juga.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Lanjut lagi pendengar yang mau bergabung silahkan di line telepon 0565244477 dan juga WhatsApp 0857504740. Halo, selamat malam Kak. Malam juga. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Wah, jauh sekali Mas Theo ya. Mau nanya nih, apakah ada, oh yang tadi ya, pantangan yang harus di, oh iya sayang banget ya. Udah selesai acaranya. Bang Hendri monitor tadi itu juga ya. Oke, malam Kak Dewi, malam juga Reo Dilansi. Judulnya Kereta Senja, lagunya buat semua. Kereta Senja, nanti kita lihat ya. Dari siapa Kereta Senja nih ya? Ada gak ya? Ada, Kereta Senja dari Bro Rima Rantika ya. Oke, ntar kita puterin ya. Makasih buat apa ini? Leo Diransi Panjang WA-nya ya. Kemudian juga ada Agus di Kelam. Salam buat semuanya aja. Kak, tolong puterin lagu Ungu aja, Cinta Dalam Hati. Cinta Dalam Hati. Oke, nanti kita cari lagunya ya. Terima kasih buat Agus di Kelam. Mana dia? Oke, ada nih. Yaudah ya, kita dengar lagi.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ya, makin larut aja nih. Silahkan lagi yang mau bergabung ya. Jangan lupa untuk apa namanya, senantiasa melihat lagi, cek-cek keadaan rumah Anda sebelum sebelum tidur gitu ya. Soalnya biar tidak ini aja, biar tenang aja tidurnya gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Kunci jendela, pintu, dapur, air, listrik yang gak dipakai matiin gitu. TV jangan sampai TV menonton Anda ya. Ada yang kayak gitu. Iya, kadang-kadang mungkin ada yang kayak gitu ya. Oke deh, ada Kiki di Pal 4. Kadi, selamat malam juga buat Kiki di Pal 4 ya. Gimana Ki? Kadi, aku mau request lagu dari Mahen katanya. Buat salamnya buat semuanya. Oke, ada Ina juga mau Rimar dong Kak katanya. Kalau enggak Sapriyadi. Oke deh, kita cari ya. Mahen. Apa judulnya ya? Oh, salah-salah. Bentar ya. Mahen. Deng-deng. Luka yang kurindu aja ya.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

dari ada yang sudah mendengarkan siaran kami dengan terdengarannya dan lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Surat bersama Anda di hari ini pendengar Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas dari kami sekali di udara tetap di udara, sekali berdekat tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sinta.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99.

0: 95,9 MHz
1: dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar setiap program A1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang ya mengudara untuk temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan tentunya pendengar ya, bersama saya Yaptro yang akan temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar bisa Anda ikuti nanti pada pukul 6.30 pada pukul 6 nanti kami akan hadirkan Warta Pagi ya. Dan juga akan dilanjutkan kepada di Kalbar perjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan bisa Anda ikuti juga di jam 7 nanti Warta Berita Sentral. Dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan lupa juga untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka, temukan senyum.

Jika Allah mencintai hambanya, mendamit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Ya, Anda masih bersama kami di program Satu R di Sinta Pendengar. Selalu bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di program Satu R di Sinta. Dan tentunya menantikan warta berita daerah pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu R di Sinta.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Cukup besar gitu, sehingga juga berdampak kepada kebun atau tanah milik orang lain juga.
3: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Pangurai Sintang, inilah Warta Daerah edisi Rabu 12 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektar. Salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TKSD dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektar. Salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan terbakar tertinggi di Indonesia.

0: ada juga unsur kesengajaan karena membuka lahan kebun.
1: Cuaca yang panas ini memicu kebakaran, dan penyebabnya itu ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Ya, buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu. Sehingga juga berdampak kepada kebun atau tanah milik orang lain juga.
0: Kusnidar meminta agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Kusnidar menambahkan, BPBD Kabupaten Sintang secara maksimal mengerahkan sumber daya manusia, tenaga teknis di lapangan dalam melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Sintang. Selain itu, bersinergi dengan stakeholder terkait, Damkar, Manggala Agni, TNI Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Meski kondisi kualitas udara menjadi perhatian, aktivitas pembelajaran bagi siswa TKSD hingga SMP di Kabupaten Sintang hingga kini masih berlangsung seperti biasa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, membenarkan bahwa siswa SD dan SMP masih tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurutnya, belum adanya penetapan status darurat bencana dari BPBD serta belum adanya pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan mengenai kondisi kabut asap di Sintang menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Roni juga menjelaskan, penetapan status darurat bencana oleh BPBD dan pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk mengambil kebijakan terkait aktivitas pembelajaran di sekolah. BMKG Sintang memprediksi potensi hujan selama seminggu ke depan rendah. Warga diimbau agar tidak lakukan aktivitas yang meningkatkan resiko karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Penny Yuda.
3: Potensi karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan perlu mendapat perhatian serius. BMKG Sintang memperkirakan kondisi dua kabupaten tersebut berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Perakirawan BMKG Sintang, Anissa Nasmi, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat, khususnya dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api. BMKG Sintang mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berbagai aktivitas yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Terlebih, kondisi curah hujan di wilayah dua kabupaten ini masih tergolong rendah, sehingga api berpotensi lebih mudah menyebar apabila terjadi kebakaran di lahan maupun kawasan vegetasi yang kering.
4: Potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan secara umum berada pada kategori sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat agar dapat menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis Desarian 1 Juli 2026, belum ada peringatan kekeringan di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Namun, curah hujan masih diprediksi berada dalam kategori rendah.
3: Meski belum masuk dalam kategori peringatan kekeringan meteorologis, curah hujan yang masih rendah tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bahan-bahan yang mudah terbakar di permukaan lahan menjadi lebih kering dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila terdapat sumber api. Kewaspadaan terutama diperlukan terhadap aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah, maupun aktivitas lain yang menggunakan api di sekitar kawasan hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap kondisi tanpa peringatan kekeringan sebagai tanda bahwa risiko karhutla rendah. Potensi kebakaran tetap dapat meningkat ketika kondisi vegetasi dan permukaan lahan cukup kering, terutama apabila tidak diikuti curah hujan yang memadai. Dengan kondisi potensi karhutla yang berada kategori sangat mudah terjadi dalam sepekan ke depan, masyarakat di Sintang dan Sekadau diharapkan berperan aktif mencegah munculnya titik api. Pencegahan ini dinilai penting dilakukan sejak awal untuk menghindari kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Dalam rangka memastikan kesiapan dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Kapolres Melawi AKBP Askabul Kafi melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Melawi 01 Senin 10 Agustus 2026. Kapolres juga menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG berada dalam kondisi layak dan memenuhi aspek

0: kebersihan, keamanan, serta kesehatan. Kapolres juga memastikan setiap tahapan pengelolaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang nantinya disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program MBG.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
0: Sebanyak 460 prajurit Batalion 642 Kapuas resmi diberangkatkan menuju Papua untuk menjalankan tugas operasi. Keberangkatan pasukan tersebut dilepas langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di markas Batalion 642 Kapuas, Kabupaten Sintang pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Dalam prosesi pelepasan tersebut, Bupati Sintang didampingi Komandan Batalion 642 Kapuas Letkol Infanteri Jeffrey M. Tampubulon, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, serta sejumlah anggota Forkopimda Kabupaten Sintang. Ratusan keluarga prajurit turut hadir di lapangan Batalion 642 Kapuas untuk memberikan dukungan serta doa sebelum para prajurit berangkat menuju daerah penugasan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga menyampaikan pesan dan doa kepada seluruh prajurit yang akan menjalankan tugas. Dengan menggunakan handy talkie milik Komandan Batalion 642 Kapuas, Bupati berharap seluruh personel diberikan perlindungan selama berada di daerah penugasan operasi. Pesan tersebut menjadi bentuk dukungan moral pemerintah daerah kepada para prajurit sekaligus harapan agar seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan selamat. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara dinas dengan para kepala satuan pendidikan dalam menyukseskan program pendidikan nasional maupun daerah. Menurut Roni, kegiatan tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai informasi strategis terkait penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, peserta dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 296 peserta, terdiri dari 16 kepala TK negeri dan 280 kepala SD negeri. Sementara gelombang kedua diikuti 286 peserta, terdiri dari 172 kepala SD negeri dan 114 kepala SMP negeri.
3: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah, menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru, meningkatkan kompetensi manajerial kepemimpinan kepala sekolah, menyampaikan arah kebijakan pembangunan kependidikan Kabupaten Sintang, meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah pusat hingga diterapkan di lingkungan satuan pendidikan.
4: Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah, kalau bicara struktural tidak distruktur, tetapi sebaliknya tidak terlepas dari manajerial. Bagaimanapun otoritas Bapak Ibu semua untuk menyampaikan, memimpin para kawan-kawan sebagai tenaga pengajar dan juga begitu komunikasi dengan pengawas sekolah, orang tua murid, dan yang lebih penting bagaimana membuat karakter murid kita.
2: Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh kepala sekolah mampu menjalankan peran sebagai

0: Pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Ya saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektar. Salah satunya yang terluas juga terdampak di Kabupaten Sintang. Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang TKSD dan SMP negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rridpro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yap Tros, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang Pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pastinya juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya menantikan kita akan segera bergabung juga ya untuk mengikuti KDK atau kabar dari Kalbar Berjaringan Kalimantan Barat. Tentunya sesaat lagi pendengar ya. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Oke, baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil Sipil Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Otak yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda pada hari ini, di mana ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga ada RRI Sambas ya. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, bisa berbagi informasi di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan sudah lengkap semua rekan saya terhubung. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi,
3: selamat pagi Mei.
1: Baik. Saya sapa satu-satu dulu, kita absen dulu ya. Dari Sintang ada Yaptro, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei dan rekan-rekan semuanya ya. Di Sinta pagi ini memang cuacanya sudah sangat-sangat cerah juga, dan untuk aktivitas di Sinta sendiri sudah ramai lancar walaupun sedikit lengang ya di kawasan Jalan YS Upang Urai Sintang ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptro untuk update situasi terkini di Sintang ya. Lanjut, saya bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi juga rekan Mei ya, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan ini belum bisa dibilang cerah ya rekan Mei, karena memang sinar matahari juga belum terlihat menembus awan ya, atau mungkin menembus kabut asapnya, karena di pagi hari ini di wilayah perbatasan ini cukup pekat juga nih rekan Mei. Bahkan dari studio ini, dari jendela, kisaran jarak 100 ataupun 200 meter ya, ini di depan ini ada hutan, ini hijaunya bisa dibilang samar-samar ya, tertutup kabut begitu Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang, ada El, selamat pagi.
6: Dari Sambas ini ya, Mei. Oh,
1: sorry Sambas. Ini Salfok nih, gara-gara Sanggau tuh keluar. maaf. Oke, dari Sambas ada El, selamat pagi. Gimana Sambas?
6: Kak Mei, rekan-rekan juga mendengar kalau di Sambas cerah sih sebenarnya begitu ya. Cuman ini beberapa hari ini memang untuk kabut ya, kabut asap di Sambas Kota ini tidak terasa begitu ya. Kemudian untuk arus lalu lintas ini terpantau cukup ramai lancar begitu.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Cindy, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya kah Cindy? Belumkah kayaknya? Halo. Oke, baik, nanti sekalian saya chat dulu ya Cindy-nya ya, takutnya belum bisa mendengar suara saya di pagi hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Saya mulai dari Kota Pontianak. Namun sebelumnya sedikit diupdate juga untuk cuaca. Bingung ngomongin cuaca kalau di Pontianak. Cerah nggak ya ini? Cerah lah. Enggak juga sih. Apa sih ini operator? Berasa sampai nanya ke operator. Ya jadi seperti itu ya. Sebenarnya mungkin kalau tidak tertutup asap sudah agak cerah nih di pagi hari ini Kota Pontianak ya. Tapi karena asap juga cukup tebal, anak-anak sekolah juga alhamdulillah kayaknya sudah mulai banyak yang libur juga ya. Jadi memangnya cuaca kayak gini lah, kayak berawan, tapi sebenarnya udah agak-agak hangat di pagi hari ini seperti itu ya. Baik, kita ke informasi dulu di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ataupun Kemen-PKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalbar yang mendapatkan program ini. Staf ahli bidang sistem pembiayaan, pencegahan korupsi dan pemberdayaan masyarakat Kemenkap PKP Budi Permana mengatakan kunjungan Kemen-PKP di Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang kemarin bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah ataupun bedah rumah merah putih. Selain itu dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026 Kabupaten Kuburaya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 rumah, dan jumlah ini meningkat 240% dari tahun 2025 sebanyak 967 orang. Sementara itu Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kemen PKP terkait regulasi penerima manfaat bedah rumah. Dan Sujiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi PMK Kuburaya mendata rumah-rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, dan terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri ataupun gotong royong masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya, saya coba sapa Cindy lagi deh. Cindy, sudah bisa mendengar suara saya?
2: Ya, halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Okay. Mohon maaf baru bergabung, ada kendala teknis tadi sedikit.
1: Baik, baik, tidak masalah. Seperti apa Sanggau pagi ini?
2: Iya, gimana Mei?
1: Sanggau pagi ini seperti apa cuacanya?
2: Oke, untuk Sanggau pagi hari ini ya sedikit berasap karena memang beberapa hari ini juga mungkin update informasinya ada sedikit kebakaran lahan, tapi tidak yang tebal-tebal sekali, masih bisa terlihat lah seperti itu Mei untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih Cindy. Kita langsung ke informasi juga selanjutnya ya. Ini dari Sanggau juga, Bupati Ontot, libur sekolah akibat asap, tunggu kebijakan pusat. Cindy, silahkan.
2: Ya, baik. Jadi Bupati Sanggau Yohanes Ontot ini menegaskan keputusan meliburkan sekolah akibat dampak kabut asap tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Menurutnya kebijakan tersebut harus mengacu pada arahan dan juga keputusan pemerintah pusat agar penerapannya berjalan secara berjenjang dan juga terkoordinasi. Nah, meskipun demikian, ia menilai kondisi daerah tetap perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan tinggi terhadap dampak kebakaran hutan dan juga lahan saat musim kemarau. Nah, selain menyoroti potensi kabut asap, Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pemicu kebakaran, dan ia menegaskan kelalaian kecil ini tentu saja bisa menimbulkan dampak besar bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Nah, Ontot juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah tangga akibat listrik, kompor maupun lilin. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Kabupaten Sanggau tetap aman, nyaman, dan terbebas dari bencana selama musim kemarau berlangsung. Demikian Mei.
1: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Saya bergeser ke Sambas, Dinas Pendidikan dan IGI Sambas dorong penguatan pendidikan di era digital. El, silakan.
3: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai dunia pendidikan. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sambas terus mendorong penguatan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan juga era digital. Dan upaya tersebut ini memang diarahkan agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kepala Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rahman Shah, ini menjelaskan berbagai kondisi, tantangan, dan juga peluang pendidikan di Kabupaten Sambas dalam menghadapi perkembangan teknologi termasuk kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sambas, Eko Hadi Saputra, ini dia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan IGI Kabupaten Sambas ini juga turut mendorong pengembangan kompetensi dan juga profesionalisme guru melalui berbagai program sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan juga organisasi profesi ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah digital yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Penerapan teknologi diharapkan tidak sekadar mengubah metode pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
1: Baik, terima kasih Al untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong. Kompetisi pedagogi kunci guru ciptakan siswa kreatif. Faisal, silahkan.
5: Oke, Mei, benar sekali. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan kompetensi pedagogik menjadi kemampuan yang perlu diperkuat oleh setiap guru dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Kompetensi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan mampu mendorong peserta didik berpikir kritis. Mei dan juga rekan-rekan, keempat kompetensi tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung tugas seorang pendidik. Nah, keempat kompetensi tersebut yaitu pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Namun, kompetensi pedagogik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Anissa menilai penguasaan kompetensi pedagogik akan membantu guru menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Ia menambahkan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki seorang pendidik. Namun, ketiga kompetensi tersebut, ya rekan-rekan, berfungsi maksud kami sebagai pendukung yang akan semakin menguatkan peran kompetensi pedagogik dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara lakukan patroli di perbatasan Nyeptro. Silakan.
4: Ya baik rekan Mei, di mana pada hari Selasa ya 11 Agustus 2026 tim patroli batas negeri atau UPT KPH Sintang Utara ini melakukan patroli di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Patroli ini juga dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan. Ya, sebanyak 12 orang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tim juga melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 dengan dukungan sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki UPT KPH Sintang Utara. Duanto Eswat juga Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara juga mengatakan patroli ini dilakukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Petugas juga melakukan pemetaan di titik-titik yang memang rawan terjadi kebakaran. Dan selain itu, tim juga melakukan pemantauan rutin di wilayah terluar yang sulit dijangkau. Masyarakat di sekitar kawasan perbatasan juga dilibatkan melalui sosialisasi pembentukan masyarakat peduli api dan patroli terpadu bersama aparat penegak hukum serta pihak terkait. Dan juga di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan personel dan sarana di lapangan juga tetap siap. Dengan begitu, jika terjadi kebakaran di wilayah perbatasan, penanganan bisa dilakukan dengan cepat sebelum asap meluas. Baik.
1: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita melanjutkan informasi di pagi hari ini di Kabar dari Kalbarnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasinya, atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Dari Kota Pontianak, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Orang tua diminta tidak hanya mengawasi penggunaan gawai, tapi juga membangun komunikasi dengan anak agar tumbuh kembang mereka tetap optimal. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat yang berhalangan hadir, menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi. Harrison menambahkan orang dewasa memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, sekaligus menyediakan fasilitas yang mendukung proses tumbuh kembang mereka. Dan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini, dilaksanakan juga launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat ataupun GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sanggau. DLH Sanggau minta warga abaikan data udara IQR. Sini silakan.
1: Ya, baik Mei. Jadi Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Polrosi P. Antap Obob, ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi pihak ketiga. Masyarakat diminta mengacu pada data resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Nah, menurutnya kalau ada informasi dari media sosial atau aplikasi internet seperti IQR yang menyebut bahwa kualitas udara di Sanggau tidak sehat. Nah, pihaknya juga menyebut bahwa data itu tidak bisa digunakan karena memang sebaiknya memanfaatkan data dari stasiun IQMS yang resmi dan dapat dipercaya. Nah, menurut Obob, untuk data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah berasal dari stasiun Air Quality Monitoring System atau IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk sementara, pemantauan kondisi udara Sanggau ini menggunakan data dari IQMS Sekadau karena memang alat pemantauan di Sanggau sedang dalam proses pemeliharaan. Dan juga ia menambah kan DLH akan mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet karena memang penggunaan sumber data yang tidak jelas ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Ia juga menegaskan situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup ini dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memantau kualitas udara secara real time. Karena dengan mengandalkan sumber resmi pemerintah, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang belum tentu memiliki dasar pengukuran yang jelas. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kapolres Sambas perkuat silaturahmi dengan tokoh adat dan masyarakat. El, silahkan.
2: Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Sambas. Dan kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari perkenalan sekaligus juga langkah awal untuk membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sambas didampingi oleh Kasat Intelkam, kemudian juga ada Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Sambas. Pertemuan juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh adat. Di antaranya, ini ada juga dari Ketua DAD Kabupaten Sambas ya, Timbanggung Adat Dayak Kabupaten Sambas, kemudian juga perwakilan Ketua MABT Kabupaten Sambas, serta Ketua MABM Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono ini mengatakan, untuk silaturahmi tersebut ini menjadi momentum bagi AKBP Sani Handitio untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres Sambas sekaligus juga untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat. Dan menurutnya, komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kalau untuk dukungan dan sinergi dengan tokoh masyarakat termasuk tokoh adat ini juga diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun juga Kamtibmas Dan menurutnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan itu dapat memperkuat upaya meningkatkan ataupun juga menciptakan suasana aman, tertib, serta kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih Al untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pastikan kesiapan program MBG Polres Melawi, cek langsung SPPK Polres Melawi 01. Yap, teruslahkan.
3: Ya baik Mei, dalam rangka memastikan kesiapan dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, Kapolres Melawi AKBP SK Bulkafi ini melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Melawi 01 pada hari Senin 10 Agustus 2026. Ya, Kapolres juga menjelaskan pemeriksaan tersebut memang dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG berada dalam kondisi layak dan memenuhi aspek kebersihan, keamanan, serta kesehatan. Kapolres juga memastikan setiap tahapan pengelolaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang nantinya juga disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program MBG Mei.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasinya. Setelah ini kita ke Antikong ya, Bupati Ontot, pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Faisal, silakan. Belum terdengar suaranya.
4: Oke, mohon maaf ya, Mi.
0: Oke, lanjut.
4: Oke, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pemeran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami oleh pengunjung. Ontot menegaskan, pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arong Balopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung, ada Yeptro, ada Faisal, Cindy, dan juga El ya, sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
2: Pagi.
0: Baik, dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, kabar dari Kalbar Berjaringan Kalimantan Barat ya, bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Antikong, Sambas, dan juga Sanggau. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa

0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM